0: yang tular. Apa yang tular?
1: Guys, apa 8.3 minit pagi. Apa yang tular hari ini? Dah masuk video tular yang ketiga. Inilah kawan, masa susah dan juga senang. Kalau dah boleh tak bergurau yang kasar macam gini, maksudnya perhubungan tu sangat akrab lah.
2: Ya, dan sebenarnya bila tengok aksi dua orang kawan ni, memang menghiburkan lah. Cuma malu sikit lah.
1: Itulah, udah macam ni. Ada latihan ketenteraan dalam mall. Dibuat dia menggunakan tongkat ataupun orang cakap tu tongkat kaki tu kan?
2: Tongkat kaki.
1: Okay, baik, kami nak bacakan komen anda. Ini ada Isma Nina, katanya lelaki tak berbicara, tahu-tahu friendship mereka yang berkekalan.
2: Ya, dan ada juga daripada Azrina, katanya bagus kawan-kawan macam ni, semoga kekal jadi sahabat sejati, hidup semati.
1: Dan ada Nurul Cina namanya, kawan macam ni lah yang sentiasa ada walaupun kadang-kadang mental dengan pegangan mereka ni.
2: Ya, dan ada juga daripada Muhammad, ini bukan kawan, ini sahabat.
1: Dan juga ada Beauty Princess, jaga kawan macam ni baik-baik ya dek, saling setia, jangan hianati.
2: Ya, dan ada juga daripada komen yang terakhir daripada Nana, pernah tengok kat Pawagam, seorang lelaki ni tolak kerusi roda, kawan ni semata-mata nak tengok movie sekali. Memang kawan susah dan senang.
1: Itulah. Jadi kepada anda yang masih lagi mempunyai kawan susah dan senang, boleh mendengar masalah anda. Walaupun mereka mungkin dah bergurau kasar dengan anda, jagalah mereka, kerana itulah kawan hidup semati kita.
2: Ya, dan sebenarnya untuk berkawan, bukannya 24 jam kita kena berkepit. Ada juga sahabat yang macam tahun sekali dengan khabar. Tapi kalau kita susah, dialah orang pertama yang datang menemani kita.
1: Dia kadang-kadang orang yang cakap lepas, kalau ada kawan-kawan kita yang jujur, mereka ni paling baik dengan kita sebenarnya. Tak adalah macam depan lain, belakang kata lain kan.
2: Tak bermuka-muka lah, senang cerita.
1: Okay, baik, selesai-selesai untuk perbincangan dan video tular kita pada hari ini. Kalau anda terlepas, boleh saksikan di Facebook kami, KLFM ini baru KL. Kita nak berhibur terus dengan lagu ini, lagu Hindustan, Chori Chori Subnon Man, tajuk lagu dia.
2: Ya, menerusi rentak bagi KL,
1: baru KL.

0: Baik, di Putrajaya Ring Road, trafik kepelahan dari Plaza Tol Putrajaya ke Putrajaya akibat kemalangan di lorong kiri pada kilometer P5.8 dan di LDP kesesakan selama setengah jam dari Bukit Pucung ke Taman Perindustrian Pucung berpunca daripada insiden yang dilaporkan berhampiran persimpangan Pucung Intan dan di Ilit jangkakan kelewatan selama setengah jam dari Bandar Serinya ke KLIA susulan kemalangan di kilometer 35.8 yang menghalang lorong kanan, tengah dan kiri. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, bolehlah WhatsApp kami di 0133097972.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama rentak pagi KL, IP Syafiq dan juga Kulin. Sebab sini kami akan berkongsi mengenai belajar apa hari ini, fun fact mengenai sebuah rebana. Apakah ceritanya? Sebenarnya kejap je lagi, ini lagu bersebab senario kerja. Selamat bekerja semuanya, rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyelah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL. Belajar apa hari ini?
1: Baik, anak-anak murid sekalian, masuk kelas, buat apa lari lagi dekat luar tu, mesin ni. Kita nak belajar apa hari ni, a fun fact tentang Malaysia.
2: Ya, berkenaan dengan rebana ibu, WhatsApp zaman dahulu. Sebelum wujudnya telefon pintar ni, ataupun media sosial, rebana ubi digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh oleh kerana saiznya yang besar, berat antara 80 hingga 100 kilogram dan bunyinya yang sangat kuat. Dan pukulan drum ini digunakan oleh kerajaan Melayu kuno untuk menyampaikan amaran bahaya atau serangan musuh. Dan selain mengumumkan majlis perkahwinan diraja dan penyampaian yang menyampaikan sesuatu berita kepada penduduk setempat.
1: Dan rebana ubi ini popular di pantai timur, khususnya di negeri Kelantan. Jika dahulu ia digunakan sebagai sistem pesanan ringkas SMS untuk memberikan amaran ataupun pengumuman di kampung-kampung, kini rebana ubi dimainkan dalam pertandingan ataupun persembahan seni budaya di Malaysia lah.
2: Ya, dan jangan lupa untuk kita meriahkan Festival Budaya Malaysia 2026 FBM 2026 yang berlangsung dari 11 hingga 16 September 2026 di Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur, sempena sambutan Hari Malaysia.
1: Alright, okay. Berbalik kepada fun fact tadi, rebana ibu, contohnya dulu-dulu memang tak ada media sosial, memang tak ada telefon. Antara cara kalau contoh kita nak beritahu ada orang meninggal dunia, dekat surau kita ada ni beduk-beduk. Dipukul itu kalau nak menyatakan waktu solat masuk pun gunakan beduk juga dulu-dulu.
2: Ya. Dan yang semua benda tu sebenarnya function lah untuk penduduk kampung. Yelah, kita tak ada media sosial, tak ada WhatsApp, boleh call-call semua. Jadi bila kita dengar ni, kita dah tahu dah ni untuk apa. Dan ketuk tu bukan sekadar ketuk, dia ada cara dia untuk perkahwinan macam ini.
1: Betul.
2: Untuk majlis macam ini, lain-lain.
1: Itulah ya, keunikan zaman dulu. Walaupun tak ada teknologi, tetapi kita sangat kreatif untuk hidup pada zaman masing-masing.
2: Ya,
1: betul. Okey, sebelah sini kita ada info sukan menerusi KLFM Arena 972. Kita berhibur dahulu dengan lagu ini, persembahan Duffy, Bila Terasa Rindu, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: negeri dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, siapa 8.40 minit pagi ini adalah Rontak Pagi KL dan kita mendengarkan Arena 972. Pastinya kami nak berikan info sukan untuk anda. Kita dengarkan dulu, kita berkongsi dulu mengenai bola sepak dalam saingan PLFA Malaysia 2026-2027. Selangor KL City, Penang dan juara bertahan JDT antara pasukan yang sudah mengesahkan tempat ke suku akhir. JDT paling bergaya apabila membelasah UM Damansara United 10-0 untuk menang aggregat 14-1. Dan kita beralih pula ke badminton. Perhatian kini terarah kepada Sukan Asia Aichin Nagoya 2026 yang bakal bermula 19 September. Bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan juga Goh Shi Fei meletakkan sasaran tinggi untuk memburu emas sekaligus menamatkan penantian 20 tahun Malaysia bagi emas beregu lelaki di Sukan Asia Pelitan dan M. Tinaah juga antara sandaran utama. Jadi peminat Sukan Malaysia nantikan aksi pasukan bola sepak di PLFA dan juga perjuangan atlet badminton negara di pentas Sukan Asia dan juga mengenai kedudukan pingat para sukma 2026 setakat semalam 10 September wilayah persekutuan berada di tempat yang ke-6, 13 emas, 26 perak dan juga 10 gangsa dan jumlah keseluruhannya adalah 49 pingat. Okey, baik, itu antara info sukan yang dapat kami kongsikan menerusi Arena 972. Ini lagu persembahan Amar Haikal, Gila Bayang. Terus layan Rentak Pagi KL, ini baru KL.

0: Raya dan Cerita.
1: Nama saya Selvaraju Supramaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Mahilam dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family. And it's very good lah. Malaysia is good. They are hardworking. They can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best. Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan, sebab dekat sini kan ada banyak kaum, so makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama, tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulu ni kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai design yang saya cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
7: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

0: Masih lagi bertemankan saya, Colin, dan juga Epi Syafiq menerusi Rentak Pagi KL. Jadi kepada anda semua, kalau tak tahu weekend ni nak ke mana kan, anda boleh datang ke Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri 9, di mana hujung minggu ni kita ada Bintang Kecil. Debaran Bintang Kecil akan berlangsung di penyiaran Tunku Muhammad Negeri 9 di apa ni orang
1: apa
0: kata?
1: Dia? Orang kata apa? cari sampai dapat apa tu?
0: Bukanlah. Okey. Kejap ya. Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri 9. Kompleks penyiaran sebercanggih ni memiliki auditorium. Kena datang auditorium Tunku Puan Cik yang mampu memuatkan 1,000 penonton untuk pelbagai acara hebat. Dan kali ini acara yang hebat, debaran yang hebat, kita nak menyaksikan 12 bintang kecil kita ni untuk beraksi.
1: Dan pastinya siapakah antara mereka yang bakal dibawa ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Tidak semua kami akan bawa 20% itu. Siapakah mereka, sama-sama kita nantikan. Okey, yeah. Baik, itu cerita mengenai Bintang Kecil. Kejap je lagi 9 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM. Dan juga kepada abang-abang kita, jangan buat lupa tahu hari ini hari Jumaat. Kita akan bagi solat Jumaat dan tajuk khutbah solat Jumaat pada hari ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara.
0: Ya, okay? Dan saya masih bertanya-tanya lelaki lah kan. Betul ke setiap hari Jumaat anda semua ni akan beli cendol?
1: Beli cendol?
0: Yo.
1: Mana ada. Kami akan pergi ke masjid itu awal.
0: Ya, selepas pergi masjid, saya akan sentiasa nampak abang-abang ni bawa cawan cendol.
1: Oh, bawa cawan cendol. Mungkin kalau ada depan masjid tu jual, kita support. Oh, dia jual tu.
0: Kat mana ya ada cendol?
1: Awak suka cendol?
0: Suka.
1: Okey, kejap lagi saya belanja. Okey, dia lagu bersama ada Farah Wahida dan juga Hani, Tanpamu, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah. Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM. Ini baru.

0: Kuala Lumpur Elit kesesakan dari Bandar Serenia ke KLIA susulan dan kemalangan di kilometer 35.8 yang masih menghalang lorong kanan dan tengah. Kerja-kerja lencongan sedang dijalankan dan di Elit juga kesesakan sepanjang 7 km dari persimpangan nilai U ke KLIA akibat kemalangan melibatkan sebuah lori dan beberapa buah kenderaan di kilometer 35.8 yang kini menghalang lorong kanan, tengah dan kiri. Dan di MRR2 kesesakan selama setengah jam dari Lotus Ampang ke Bulatan Bilion akibat kemalangan yang dilaporkan berhampiran Taman Kencana.
1: Hai, hey, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ada masih lagi mendengarkan Rentak Pagi KL. Baik Kulin dan juga pendengar semua.
0: Yeah.
1: Berdasarkan kajian ataupun statistik Kementerian Kesihatan Malaysia, 33.3% rakyat dewasa Malaysia berumur 18 tahun ke atas mempunyai paras kolesterol keseluruhan yang tinggi. Lelaki 30.5% dan juga wanita 36.3%.
0: Ui, tinggi juga tu. Macam mana kita nak kurangkan kolesterol yang ada?
1: Ya, pastinya kita kena jaga makan lah. Kurangkan makanan berproses dan juga makan makanan yang original.
0: Ya, jadi kepada anda semua, kalau memang setiap hari tu wajib beli makanan-makanan segera kan, apa kata kurangkan. Lepas tu kalau ada ulat-ulaman, kita banyakkanlah ulat-ulaman tu. Jaga kesihatan lah. Kalau boleh cut sugar sekali.
1: Ya, macam saya dah mula cut sugar dah. Alhamdulillah sudah satu hari.
0: Satu hari.
1: Lepas tu ada orang hasut saya, minumlah teh ais ni bang. Minumlah, terpaksalah saya minum teh ais balik.
0: Aduh. Tapi kalau sekali-sekala minum manis tak apa, sebab badan kita masih lagi perlukan gula dalam badan. Tapi jika sesuatu benda tu terlampau berlebihan pun tak baik untuk kita. Jadi berpada-pada.
1: Kata kuncinya, makan makanan ataupun makanan real food. Elakkan ataupun kurang-kurangkan makanan proses ini. Ya, pastinya kita kena kekal sihat untuk meneruskan kehidupan.
0: Betul. Okay.
1: Baik, sebab sini kita ada Game On. Kita ada Kata Dulu Kata Kini. Ini lagu sebab Dato' Awi, Mata Hati Jiwa. Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan

0: Kata dulu, kata kini. Kadu kaki. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Sia bersama-sama Sean Paul dengan tajuk lagunya Chip Thrill dan Uto Aduni. Jom kita nak main game menerusi kadu kaki, kata dulu, kata kini.
2: Ya, dan hari ini Kulian akan bagi kata-kata tu dekat Epi Syafiq. Dan perkataan yang pertama, ada rumah pasung. Cuba teka rumah pasung tu apa?
1: Rumah pasung tu rumah pasung, rumah penjara.
2: Penjara. Betul? Yakin?
1: Rumah pasung penjara bukan penjara ni. Dia macam tempat hukuman ni. Okay, saya cuba bagi contoh hayat dia.
2: Okay, contoh hayatnya, bangunan lama di tepi jalan itu dahulunya sebuah rumah pasung.
1: Balai polis.
2: Oh.
1: Ini betul teman. Saya memang yakin balai polis.
2: 3, 2, 1. Ya, betul. Balai polis, penjara ataupun tempat tahanan.
1: Nampak bijak hari ini.
2: Ya, kan? Okay, dan seterusnya tuarang.
1: Tuarang. Tuarang tu yang kita buat bakar-bakar kalau ada barbecue tu.
2: Itu arang.
1: Ya. Okay, contoh ayat.
2: Contoh ayat. Bila tiba musim tuarang, ramai yang mengalami masalah kesihatan.
1: Musim tuarang. Musim hujan.
2: Musim hujan. Yakin? Pasti? Okay. 3, 2, 1. Tak salah. Jawapannya kemarau ataupun musim panas.
1: Oh, musim panas. Terbalik.
2: Ya.
1: Tuarang tu musim panas, ya?
2: Ya.
1: Okey. Baik. Yang seterusnya,
2: yang terakhir, keliki.
1: Keliki. Saya suka keliki.
2: Okey, apa dia tu keliki?
1: Keliki ni kadang-kadang ada yang bakar, ada yang goreng.
2: Itu keli. Awak suka sangat keli, eh?
1: Itulah. Okey, keliki, eh?
2: Ya.
1: Keliki ni, kalau awak degil, saya keliki kepada awak.
2: Itu tukul.
1: Saya luku kepada awak, keluku.
2: Luku.
1: Contoh ayat.
2: Okey, contoh ayat. Pokok keliki di belakang rumah Datuk sedang berbuah lebat.
1: Pokok keliki, ya? Manggis.
2: Manggis.
1: Lock, manggis.
2: Okey, 3, 2, 1. Salah. Dia buah betik. Papayah.
1: Buah betik pula, ya? Apa, buah keliki tu buah betik?
2: Betul.
1: Okey. Hari ni kita belajar apa tadi? Yang pertama tadi, rumah pasung, balai polis.
2: Ya, betul.
1: Yang kedua,
2: tuarang.
1: Tuarang tu musim panas.
2: Kemarau, musim panas. Okay. Ya.
1: Yang ketiga, apa?
2: Keliki.
1: Keliki. Keliki tu maksudnya menggeletik. Apa tadi?
2: Bukan. Dia buah betik.
1: Buah betik. Okey. Baik. Sambil-sambil kita main game ni, sambil-sambil kita belajar jugalah, ya? Mm-hmm. Dan saya dapat jawab satu je tadi. Maksudnya lepas ni Kulin kena denda lah.
2: Awak lah kena denda. Dah awak dua salah.
1: Okey, tak apa. Sebenarnya kejap je lagi, ini lagu persembahan Slick dan juga Najwa Latif untuk dia. Rentak pagi KL.
2: Ini ber KL. Yeah.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada...
2: Daripada Fairuz Azwar dan juga Edri Hashim dengan tajuk lagunya Ego.
1: Ya.
2: Kasihnya terus menghiasi Rentak Pagi KL. Dan kita dah masuk ke ruangan Bilik Karaoke 972.
1: Ya, di mana ada tiga buah lagu yang kami akan mainkan. Di mana lagu ni memang lagu favorite. Kalau pergi karaoke nyanyi, pergi rumah orang kahwin nyanyi, pergi majlis pun nyanyi. Kalau boleh semua tempat lah nak nyanyi lagu-lagu karaoke ni.
2: Betul lah, tapi sebelum kita nak berkaraoke tu, pastinya tadi Dunda tak apa nama Kulin tak dapat jawab tiga soalan tu.
1: Saya pula, saya yang bagi awak apa ni kadu kaki tu. Kenapa saya pula yang kena denda
2: lah sekarang ni. Okey, denda apa hari ni?
1: Okey, dendanya saya pernah dengar awak buat suara sunyo.
2: Okey,
1: suara sunyo macam mana? Cuba buat sikit.
2: Kita buat sikit dia. Itu kan.
1: Ya betul. Tapi selalunya kita dengar AP Syafiq buat suara sunyo ni bercakap je. Kali ni nak lain sikit.
2: Lain sikit pula macam mana?
1: Nak nyanyi lagu rock.
2: Lagu rock mesti sunyo. Awak ni minta bukan-bukan kan? Lepas tu yang kena kecam saya.
1: Bukan selalu. Okay. Ready?
2: Macam mana sunyo tadi? Dong lemon. Yang tu kan?
1: Ya, betul.
2: Okay. Jom saya try lah lagu Isabella boleh ya?
1: Boleh.
2: Okay, jom.
1: Silakan.

0: kisah.
1: Boleh lah
0: Boleh lah Kenapa dia kena ada
1: ada Sunio selalu gelak gitu.
0: Betul. Baik, okay, itu dah denda kita pada pagi ini. Terima kasih Happy Syafiq sebab tunaikan denda Armageddon.
1: Baik. Dan selesai untuk Isabella itu. Jangan kecam saya permintaan kulin tu tau. Dan sekarang ni kita nak berkaraoke dengan lagu Damar Sutra ini. Asyik. Layan terus Rontak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Baik, lagu sebenarnya Liana dengan tajuk lagunya Hangatnya Cinta, dan pastinya lagu itu menghiasi ruangan karaoke bilik 972.
2: Ya, dan lagu itu bakal mengakhiri tugasan kami berdua pada pagi ini. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Dan kepada anda yang sedang memandu, pandu cermat jiwa selamat. Dan kalau nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal, okey?
1: Okey, dan pastinya selepas ini HIKL anda akan bersama-sama dengan Rizwan Dola 10 pagi sampai 1 tengah hari. Anda boleh minta lagu bersama-sama dengan Riz. InsyaAllah esok kulit kembali menerusi hujung minggu ke L1. Dan juga jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan debaran bintang kecil peringkat Semenanjung pada malam esok pukul 9 malam, okay?
2: Ya, dan selepas ini ada satu buah lagu lagi yang akan menemani perjalanan anda menerusi karaoke 972. Lagu apa tu, Epi Syafiq?
1: Ini projek band Aisyah. Assalamualaikum, bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tepat pukul 10.05 pagi ketika ini. Saya Rizda bersama-sama dengan anda untuk Hi Hi KL. Terima kasih kepada Epi dan Kuli menerusi RPKL tadi. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami di sini, KLFM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.

0: Terima kasih hada yang terus setia bersama-sama dengan kami. Ini KLFM. Ya, kami di Angkasa Puri, Kota Media atas Bukit Putra di kawasan lebah pantai antara pantai dalam dan bangsa. Ini ramai dah tahu warga kota. Orang KL, apa khabar hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan okey sepanjang hari-hari ini. Hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur. Okey, sekali lagi saya perkenalkan secara proper lagi. Nama saya Muhammad Rizwan Haji Dolah. Panggil saja Riz. Okey, saya sekali-sekala akan ditugaskan waktu-waktu beginilah. Selalu EJ, siapa lagi? Semalam, Anne kan? Yang wompa-wompa lady-lady. Ada ketika kita letaklah Boboy hari ini. Okey, saya akan menemani anda sehingga pukul 1 tengah hari menerusi Hai-Hai. Dan pengisian Hai-Hai, kita santai saja. Kita santai dengan kita dengar lagu-lagu pilihan pendengar. Jadi anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp nombor 0133 309 772. Lagu-lagu permintaan anda, seorang satu. Okey, seorang satu, biar semua orang dapat bahagian untuk dengar. Saya akan mulakan pelan-pelan. Lebih kurang pukul lepas 10.30 je tu, saya dah mula kumpul dah. Pukul 11 tu kita kau punya, kita siarkan lagu-lagu pilihan anda . Jadi jangan lupa nombor WhatsApp 0133 309 772. Ambil dengar promo ni.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133 309 772.
0: Teruskan bersama-sama. Kita ada lagu daripada Dua Lipa, Training Season. Training Season. Setelah kita nanti, kita ada Rosa, Nada-Nada Cinta. Dan dengarkan ini daripada Celine Dion. Dah baik ke Celine Dion? Katanya berasa baiklah ya. Gangguan kesihatan untuk Celine Dion. To Love You More. Menghiburkan kita bersama-sama menerusi Hai-Hai KL.

0: siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyelah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.
1: Baik, terima kasih Debaran Bintang Kecil. InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan DJ Ashil Ashura dari di Negeri Sembilan ketika ini. Okay. Pada pukul 11.30 lebih kurang begitulah saya akan dapatkan laporan terkini lah. Kita sembang sikit di udara. Baik, terima kasih premis-premis yang menyiarkan KLFM ketika ini yang saya nampak melalui WhatsApp. Okay, ready, tepuk kuat-kuat dan semua staff kedai uniform Pasar Raya Oriental Pandan Indah. Tu walaupun saya dah boleh agak dah, dia orang mesti bersorak tu. Macam terasa walaupun kita duduk jauh ni kan. Thank you so much. Terima kasih. Okay, salam pada Toke. Okay, salam kepada Big Boss semua. Okay, kerana mengizinkan anda berhibur sambil anda melayan pelanggan. Okay, dengar KLFM. Jangan lupa kedai uniform Pasar Raya Oriental Pandan Indah. Dengar KLFM ketika ini. Terima kasih dan saya pasti banyak lagi premis-premis perniagaan yang menyiarkan, yang berhibur sambil buat kerja, ya, sambil bertugas. Semoga kami menjadi latar belakang hiburan anda. Alhamdulillah. Okey, cepat hantarkan WhatsApp anda untuk dengar lagu-lagu pilihan. Seorang-seorang satu lagu kita nak siarkan. 0133 0997 972. Teruskan berhibur. Kita ada lagu The Beatles seketika nanti. Kita ada Nuha Bahrain dan kita dengarkan ini, lagu Andy Bernardi dengan Ding Ding Geding. Teruskan bersama-sama

0: number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. Ini baru KL.
1: Terima kasih. Terima kasih 10.43. Di mana jua anda berada, kami doakan yang baik-baik saja. Semoga Allah melindungi semuanya. Kita pada hari Jumaat, hari yang barakah ini, kita kuatkanlah sikit. Kita ingatkan kepada Allah ya. Kita berzikir lebih sikit, kita berselawat ya, agar kita tidaklah terlalu berjauhan dengan akhirat. Kita mengejar dunia tetapi kita tidak tinggalkan akhirat juga. 10.43, saya Riz dan menemani. Dan macam mana cuaca tempat anda? Cuaca di lokasi anda berada ketika ini. Kalau ada yang nak berkongsi menerusi WhatsApp pun silakan. Sambil saya menantikan, ini saya dah susun dah ni. Sekejap lagi saya nak pelan-pelan siarkan lagu-lagu pilihan pendengar menerusi WhatsApp 013-3097-972. Namun sebelum tu, saya nak sekali lalu untuk kongsikan prajangkaan cuaca pada sebelah petang untuk kita di Kuala Lumpur hari ini 11 September 2026, hari Jumaat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat prajangkaannya. Okey, malam dia letak jerbu aja. Okey, dan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, apa juga cuaca, kita anggapkan cuaca yang baik, tak ada cuaca yang tak baik. Okey, kita berdamai dengan cuaca. Mudah-mudahan kita ada lagu daripada kumpulan Dewa seketika nanti. Ini saya nak start siarkan lagu-lagu pilihan pendengar anda tau. Okey, pelan-pelan ini ya. Kumpulan Dewa, Risalah Hati. Kita ada Victor dan Brother Moose, Hatiku Kekal Padamu. Ya, Syamsul dalam perjalanan tu. Pengkalan di mana pula hari ni? Kalau feed dia kata pengkalan di Shah Alam katanya. Dan Haji Din. Haji Din kat mana? Haji Din tolong laporkan suasana di lokasi dari segi trafik ke cuaca, silakan. Kita nak dengarkan lagu Haji Din dengan persembahan daripada Medina, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Teruskan bersama-sama. Hai Hai KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Triple Cast, yeah, that's number ngapkan KLFM segmen Hi Hi KL. Bersama dapat kumpulan Dewa dengan Risalah Hati menghiburkan kita saat ini pukul 10.57 minit pagi. Risa di sini bersama-sama menemani anda insyaAllah hari Jumaat lagi ni. Kita standby yang mana kita lelaki kena semayang Jumaat lah. Semayang Jumaat dan untuk waktu solat fardu saya nak kongsikan terus lah. Supaya kita diingat-ingatkan ni tak adalah terleka juga nanti. Okay, solat fardu zuhur akan masuk untuk kita di Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ini pada pukul 1.13 minit tengah hari. Okay, 1.13 minit tengah hari. Biar 1, pukul 1 tu kita dah standby lah di masjid insyaAllah. Baik, ini apa ni? Buduyun-duyun ni masuk lagu. Alamak, you all order lagu banyak hari ni. Risau pula tak sempat nak siarkan. Kalau ada yang saya tak sempat nak siar, minta maaf banyak tau. Tapi insyaAllah saya cuba sedaya upaya untuk siarkan semua. InsyaAllah masing-masing dapat bahagian masing-masing. Saya cuba sedaya upaya. Dan okay, jom. Kita ada lagu daripada Stacey dengan Run To You. Kita ada sebuah lagu Hindi, Arjit Singh dengan Groa. Kita ada Naim Daniel Purnama dan dengarkan ini Ekspedisi dengan Nafisa. Teruskan bersama-sama menghampiri pukul 11 pagi di sini KLFM. Ini baru KL.

0: dengarkan lagu-lagu kegemaran anda dalam Hi Hi KL.
1: Baik, terima kasih. Dan pilihan-pilihan seterusnya kita tunaikan. Ini satu lagu Hindi dari Kedai Uniform Pasar Raya Oriental Pandan Indah. Okey, minta lagu ni ya, Arjit Singh Garwa. Lepas tu dihantar lagi ni WhatsApp. Dia kata boleh tak sebut nama budak tu Pandan, budak Pandan Jaya tak sempat dengar. Okey, hello budak Pandan Jaya dengar ni ya. Teruskan bersama-sama dengan kami KLFM.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Baik, terima kasih. Okey, telah dijadualkan saya akan bersama-sama dengan Ashila Ashura insya-Allah pada pukul 10.30 pagi nanti, dan kita nak sembang apakah aktiviti hari yang kedua di Negeri Sembilan, okey, persiapan peserta-peserta, dan itulah bila melibatkan kanak-kanak ni kan, apa yang menarik perhatian untuk dikongsikan itu insya-Allah kita akan kupas, kita akan kongsikan bersama-sama nanti. Teruskan kesetiaan, saya nak siarkan lagi lagu-lagu pilihan anda. Kita ada lagu pilihan daripada siapa ni? Okey, daripada Fitri. Fitri yang dalam perjalanan dah sampai ke Shah Alam gitu, Fit. Kita ada Wings dengan rayuan terakhir insya-Allah. Kita ada Queen, The Show Must Go On, Chiwa di Pandan Indah. Kita ada Ezhar Hanzi dari bawah, dan dengarkan ini pada Stacey Tok Dah Superstar. Lagu anda Run to You, KLFM.
2: Run.

0: Baik, terima kasih. Kita terus bersama-sama dengan Sheila Ashura. Assalamualaikum, Sheila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wish Dolah di Konti.
0: Selamat pagi juga. Orang Negeri Sembilan macam mana?
1: Oh, Nogori. Baik-baik sahaja. Tapi itulah, bila nak cakap Nogori takut silap kan?
0: Janganlah.
1: Tapi semuanya okey.
0: Hobeng! Jang?
1: Hobeng, Jang, Hobeng.
0: Ya. Yeah. Eh, tapi awak kan di sebelah sana kan, keluarga Nogori juga kan?
1: Tapi tetap tak boleh nak bercakap. Sebab Onogori ni kalau kita berjumpa kan, lagi-lagi kalau orang lama-lama, dia punya cakap tu satu macam nak bergaduh. Yang kedua,
0: dia tak bergaduh tau.
1: Dia tak bergaduh tapi macam,
0: macam
1: bergaduh.
0: Macam.
1: Kalau suruh makan tu, macam suruh nak pergi berperang. Itulah Onogori kan. Tapi kita susah nak faham lah sebab dia orang lama-lama kan.
0: Tapi dia orang mesra, mesti mesra kan. Okey, jadi macam mana untuk aktiviti hari yang kedua ni? Sheila, silakan.
1: Okey, terima kasih kepada Riz di Konti KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar KLFM 97.2 yang mendengar kami di RTM Klik juga. Seperti yang sedia maklum, insyaAllah esok akan berlangsungnya Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Anda boleh saksikan di TV2. Tengok dekat TikTok Live KLFM. Juga page kita KLFM Ini Baru KL pukul 9 malam. Kita bawakan dari Auditorium Tunku Puan Cik Negeri 9. Ia terbuka sebenarnya kepada semua untuk datang berikan sokongan kepada 12 peserta adik-adik kita di Semenanjung Malaysia. Dan kita membawa adik Sofia Adilia kita, wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan untuk aktiviti hari kedua ini, dari pagi tadi sehingga sekarang, adik-adik kita seramai 12 peserta ini belajar vokal bersama dengan cikgu Wan kita. Jadi sebelum ni kan, adik-adik kita ni mendapat ilmu daripada guru-guru mereka di tempat masing-masing. Ada yang belajar sendiri-sendiri. Tetapi untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung ini, kami bawakan khas Cikgu Wan untuk mengajar adik-adik kita ni belajar vokal. Macam mana belajar untuk menyanyi secara solo, secara berkumpulan, teknik pernafasan perut dan semualah diajarkan kepada adik-adik kita untuk pagi ini. Sehingga pukul 12.30 minit tengah hari nanti, kita rehat sekejap, kita sambung balik petang. Kiranya dari semalam sampai tu, adik-adik kita memang aktivitinya penuh dengan rehearsal, bagaimana cara nak masuk pentas, nak terima hadiah petang nanti kita akan ajarkan kepada adik-adik kita. Dan belajar vokal, tarian dan sebagainya. Sehingga malam tadi juga mereka orang kata diberikan ilmu cara adik-adik kita nak membuat persembahan kan. Kita nak ajar adik-adik kita ni masuk stage macam mana, keluar stage macam mana, semualah. Kiranya ini adalah satu ilmu untuk adik-adik kita.
0: Okey. Dan wakil zon tengah ya kita ni
1: Betul.
0: Sofia Adilia.
1: Betul, Sofia Adilia, dia berusia 12 tahun tahun ni.
0: Macam mana keadaannya? Okey, kesihatan semua, beres eh?
1: Okey, semua alhamdulillah. Setakat ni adik-adik kita pun okey. Saya tengok setakat ini, ini mungkin disebabkan oleh penjaga ataupun ibu ayah mereka memang sentiasa memastikan anak-anak kita ni cukup minum air kosong.
0: Alhamdulillah.
1: Sebab budak-budak ni kan dia aktif. Dia bila dengan mak ayah ni, dia behave sikit. Dia macam alim, baik sangat. Bila mak ayah dia lepas sikit, mulalah dia berjoget, dia menari, dia bergurau. Okay. Kita bila tengok aktif macam tu, relax-relax sikit-sikit, simpan sikit tenaga.
0: Bukan apa Syil, kita tanya ni pasal keadaan sekarang ni kan, keadaan semasa dengan jerebu apa semua ni, kita nak pastikan je lah kesihatan semua okey kan?
1: Alhamdulillah, dan semestinya kita pun buat latihan semua di dalam auditorium. Kita tak bawa anak-anak kita ataupun adik-adik kita ni buat aktiviti di luar. Maka insyaAllah lah kita tetap menjaga adik-adik kita ni, kesihatan mereka, suara dan sebagainya.
0: Okeylah, ni untuk pengakhiran lah. Shell dah menjawab penerbit ni dah tahun yang keberapa dah ni untuk tahun ni?
1: Okey, saya 2023 sekali saya bawa Iman Darwis sehingga ke Kemuncak di Sarawak. Kemudian 2024 saya berjaya juga bawa Megat ke Sarawak. Okey, saya rehat sekejap tahun lepas. Zima bawa peserta dia. Dan tahun ini saya kembali lagi dan kita mengharapkan doa orang KL, kita doakan peserta kita. InsyaAllah tahun ini, mana tahu rezeki, saya dapat lagi bawa adik Sofia Adilia ke Kemuncak Bintang Kecil di Sarawak.
0: InsyaAllah. Okey, kita akan sokong Shell, semua kawan-kawan dekat KLFM Gang 972, sokong dengan doa dan kita harapkan agar Sofia Adilia dapat mengharumkan zon tengah, insyaAllah.
1: InsyaAllah okey. Baris, sebelum kita mahiri untuk lapor terus kita dari sini kan.
0: Silakan.
1: Saya nak bagi tahu kepada semua pendengar, hashtag kita, tagline adik Sofia kita, Ayo KL, kita boleh kembali bersama Riz.
0: Hashtag, sekali lagi saya nanti dulu. Hashtag?
1: Ayo KL,
0: Ayo KL,
1: kita boleh.
0: Ayo KL, kita boleh. Satu perkataan lah tu kan?
1: Satu perkataan, betul. Ayo KL, kita boleh.
0: Cantik. Terima kasih, Shell.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa bakal mencuri tumpuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyelah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026 hari Sabtu, 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

Terima kasih. Ini saya ingat lagu filem Birbil Hey Hindustani, ya, Aurkia. Katie dari Gombak, kita baru sempat siarkan lagu anda ni. Okay. Katie dah siap masak ke tu? Wah, dia kata sambil masak ni layan 97.2 KLFM terbaik. Terima kasih Katie. Dan kita masih lagi terus untuk siarkan lagu-lagu pilihan anda. Okay, jadi pastikan anda terus setia bersama-sama. 12:30 hari nanti kita ada utama 12:30 hari. Jadi jangan ke mana-mana. Ada lagu daripada Letter Ruang Rindu. Kita dengarkan ini daripada UK's dengan Terasa. Teruskan bersama-sama KLFM.

0: Hai, saya Tasha dari UIA. Siapakah Gen Z tak suka dengar radio? Saya suka je. Saya dengar KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM. Power Man. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 12 tengah hari dari Section Berita Radio RTM.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Igang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu, Sabah. Ini termasuk Larkin, Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, serian mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 202. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 5 kawasan di utara pada tahap baik. Pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut merupakan pencapaian tamu haji TH. Ini meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuk tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH.
2: RCI itu ada 25 roadshow ataupun recommendations daripada RCI dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada Akta Tabung Haji dan insyaAllah kita dalam peringkat ini sudah hampir selesai dalam libat urus dan juga meminda itu ianya akan dilakukan dalam masa terdekat untuk pindaan Akta Tabung Haji ini.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Bermula hari ini hingga 15 September, kaunter meja bantuan akan dibuka Jabatan Audit Negara di Ibu Pejabat dan Cawangan Negeri. Langkah itu bertujuan membantu syarikat kerajaan menyelesaikan penilaian sistem e-self-audit. Bagi peringkat persekutuan serta negeri-negeri umum, kaunter dibuka pada Jumaat, Isnin dan Selasa. Manakala Terengganu, Kelantan dan Kedah bermula Ahad ini. Kenyataan Jabatan Audit Negara menyebut syarikat yang masih belum melengkapkan penilaian sendiri perlu menyelesaikan penilaian tersebut dengan segera bagi mengelak sebarang kelewatan.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan, di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Al-Bab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers dibenarkan operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

Terima kasih. Itu dia persembahan daripada Brother Moose. Safe waktu bersama dengan me, Sinar. 12.19. Selamat tengah hari semua. KL, macam okey semua ya? Semoga okey je lah. Kalau tak okey tu, kita tarik nafas dalam-dalam. Sabar, cakap dengan Andy. Sabar. Allah ada. Kita terus berserah pada Allah. Pukul 1.13 waktu Zuhur untuk kita di Luas Kutuan Kuala Lumpur. Tinggal 53 minit saja lagi untuk kita bersedia untuk ke masjid. Pada yang jejaka-jejaka yang sensitif semua ni, okay, Muslimin Muslimat, ya, kita solat Jumaat bersama-sama. Ada lagu daripada Slang, Ku Tak Bisa. Saya katakan nanti kita ada Muse, Feeling Good. Kita dengarkan juga Search Sutra atau Rayon. Seketika nanti selepas lagu ini, kita layan Metallica. Bayus, tetap bertahan, Bayus, ya. Nothing Else Matters. Teruskan bersama-sama kami di sini, KLFM. Hai-hai lepas geram, mersi cumaan. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, suara sunyo macam mana? Cuba buat sikit.
2: Kita buat sikit. Itu kan.
1: Ya betul. Tapi selalunya kita dengar AP Syafiq buat suara sunyo ni bercakap je. Kali ini nak lain sikit.
2: Lain sikit pula macam mana?
1: Nak nyanyi lagu rock.
2: Lagu rock mesti sunyo. Awak ni minta bukan-bukan kan? Lepas tu yang kena kecam saya.
1: Bukan selalu. Okey. Okay. Ready?
2: Macam mana sunyo tadi? Tong lemon. Yang tu kan?
1: Ya, betul.
2: Okey. Jom saya try lah lagu Isabella. Boleh ya?
1: Boleh.
2: Okey, jom. Mengapa?

0: Boleh lah eh.
1: Boleh lah eh. Kenapa dia kena ada
0: ada Sunio selalu gelak gitu.
1: Betul betul betul.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Selalu kita dengar Feeling Good, Michael Bublé, kan? Versi asal ini rendisi Muse. Boleh tahan, 12.35. Selamat tengah hari, KL. Alhamdulillah, hampir 99% saya mampu dan diizinkan Allah siar lagu-lagu pilihan pendengar. Terima kasih. Tinggal dua lagi lagu yang saya nak siarkan, lagu pilihan pilihan pendengar. Sebuah lagu Jepun, Toshinobu Kubota dengan Lala Love Song. Dan Abang Arsyad Muhammad di Bangsa. Okey, ini lagu abang, eh. Jom kita dengarkan daripada Slank, Ku Tak Bisa.

0: Terima kasih Siti Nuriana. Tak upaya menangis lagi. Alhamdulillah, puas hati saya hampir 100%. Saya berjaya menyiarkan lagu-lagu pilihan. Ya Din, ya Din di Taman Melawati sedang mengikuti kita juga. Baik, and Diana akan menyusul menemani anda menggantikan saya menerusi Nadi Kota KL seketika nanti. Jadi teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Saya tinggalkan dengan lagu Extra Sama Tak Serupa, lagu yang berjudul tajuk yang sama Stand By Me oleh Oasis dan Stand By Me Ben E. King. Teruskan bersama-sama dengan kami, KLFM.
1: KLFM Extra, Sama Tak Serupa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari, tepat pukul 1 tengah hari. Assalamualaikum semuanya, terima kasih dengarkan KLFM. Ini baru KL dan hari ini Nadi Kota KL, 11 September 2026, hari Jumaat yang penuh berkah. Saya and Diana akan temankan anda selama 3 jam di ruang udara KLFM ni. InsyaAllah sampai pukul 4 petang, saya temankan anda semua. Okay, baik, terima kasih kepada rakan penyampai Rizwan Dola yang telah menyinari pagi anda pagi ni dengan lagu-lagu pilihan. Terima kasih kepada DJ Riz. Semoga hati-hatilah di mesti dalam persiapan nak pergi lunch dulu, lepas nak pergi solat Jumaat. Dan untuk anda juga yang dengarkan KLFM ketika ini, abang-abang kita, jangan lupa ya, pergi solat Jumaat. Dan insyaAllah kita pun akan dengarkan sebentar lagi untuk sambung siar untuk solat Jumaat hari ini langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Dan insyaAllah waktu siarannya 1.8 minit tengah hari, dan waktu zuhur hari ini 1.13 minit tengah hari. Anda akan dengarkan hari ini 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijri. Kita akan menyambung siar solat Jumaat dan bersama penyampainya Yuni Yunus. Okey, dengarkan dulu Nadi Kota KL. Ini saat baru KL.
1: Kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Baik, untuk waktu ini kita akan ikuti siaran langsung Kutubah Jumaat bersama pelapornya Yuni Yunus yang kami sambung siar menerusi Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya dapat hadir bersama-sama bagi menunaikan solat Jumaat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya pada hari yang penuh keberkatan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat baginda yang istiqamah mengikut ajaran Islam hingga ke hari kiamat insya-Allah. Dan saudara, alhamdulillah hari ini hari Jumaat, hari yang penuh barakah, 29 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 11 September 2026 Masihi, bersama dengan saya Yuni Nurliti Yunus, mewakili Section Radio bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kini bersiaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Dan sebelum itu, terima kasih ya diucapkan kepada stesen radio KLFM dan juga stesen radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Dan alhamdulillah saudara, sedikit gambaran ya saya berikan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ketika ini. Kelihatan para jemaah telah pun memenuhi ruang solat utama masjid dan alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca ketika ini berjerebu dengan kualiti udara berada pada tahap yang perlu diberikan perhatian, namun ianya tidak mematangkan semangat para jemaah untuk hadir ke masjid bagi melaksanakan tuntutan syariat pada Sayyidul Ayyam ini. Justru itu, marilah kita bersama-sama berdoa agar sentiasa berada dalam lindungan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memandang usaha kita dan juga menerima segala amalan-amalan kita insya-Allah. Baik saudara, kini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah, dan bulan Rabiul Awal sentiasa mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya melalui sambutan Maulid Rasul yang baru saja kita sambut baru-baru ini ya. Dan dalam mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita berhenti pada rasa cinta dan selawat semata-mata. Sebaliknya, kita perlu meneruskan

SAW, maka apabila memasuki Rabiul Akhir, marilah kita buktikan kecintaan kita ini melalui amalan lebih menjaga kesihatan, lebih menghargai alam, lebih berdisiplin dalam kehidupan dan lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat. Okey, saudara, baiklah. Untuk panduan kita bersama ya, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari, dan khutbah Jumaat bertajuk Kesihatan Dijaga, Alam Dipelihara yang akan disampaikan oleh khatib dan imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadil Ustaz Zulkifli bin Adimun, serta laungan azan oleh muazzin yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azuh. Darul Azwan, itu dia. Dan hari ini khutbah Jumaat membawa satu mesej yang amat dekat dengan kehidupan kita, iaitu kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dua perkara sebenarnya tak boleh kita pisahkan, iaitu kesihatan manusia yang sangat berkait rapat dengan keadaan alam sekitar. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan dan juga persekitaran yang kita diami, semuanya merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita jaga. Dan menjaga kesihatan bermaksud kita menjaga tubuh badan ataupun tubuh kita yang Allah amanahkan kepada kita untuk kita jaga sebaik-baiknya. Dan juga menjaga alam juga bermaksud kita menjaga bumi yang Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Baik saudara, langsung terus ke ruang solat utama masjid untuk mendengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Megat Muhammad Ha.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan suran azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 11 September 2026 Masihi oleh Al-Fadhil Ustaz Megat Muhammad Hafiz bin Megat Darul Azwan. Dan untuk panduan je para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil sedikit ruang untuk menghayati mesej yang akan dibawa dalam kutubah Jumaat pada hari ini, iaitu kesihatan. Kesihatan dijaga, alam dipelihara. Dan kalau kita fikirkan sejenak, kesihatan dan alam sekitar sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat rapat. Kita memerlukan udara yang bersih untuk bernafas, air yang bersih untuk diminum, dan juga persekitaran yang baik untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebab itu, apabila kita menjaga alam, secara tak langsung kita sebenarnya sedang menjaga kesihatan diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan kutubah hari ini juga mengingatkan kita bahawa bumi ini bukan milik kita untuk kita eksploitasi sesuka hati. Ini adalah sebenarnya adalah amanah Allah SWT yang dipinjamkan kepada kita dan akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan dalam kehidupan seharian sebenarnya, kadang-kadang kita menganggap perkara kecil seperti buang sampah, membazir air, guna elektrik secara berlebihan ataupun mencemarkan kawasan sekeliling sebagai satu perkara biasa. Tapi sebenarnya perkara biasa dan kecil inilah yang dilakukan oleh jutaan manusia dan akhirnya boleh memberikan kesan yang besar kepada alam. Begitu juga dengan kesihatan kita. Kita sering hanya menghargai nikmat sihat apabila kita jatuh sakit. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering manusia terlena dengannya, iaitu kesihatan dan juga masa lapang. Terlena tu maksudnya dia lupalah kan, dan terleka. Kesihatan juga masa lapang. Jadi menjaga kesihatan bukan hanya seketika ataupun ketika kita sudah sakit. Dan ia bermula dengan apa yang kita makan, bagaimana kita mengurus masa, menjaga kebersihan, bersenam dan juga mendapatkan rehat yang secukupnya dan mengelakkan daripada perkara yang boleh memudaratkan tubuh kita. Jadi bila kita orang kata apa, mendengar berita tentang gempa bumi dan juga bencana alam yang berlaku di negara jiran kita ni kan, seharusnya kita mengambil orang kata sebagai satu peringatan lah dan juga ruang untuk kita bermuhasabah diri kita. Kita mungkin tak mampu untuk mengawal bila bumi akan bergoncang atau bila bencana akan berlaku, tapi kita mampu mengawal bagaimana kita menjaga amanah dan orang kata tanggungjawab kita yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Jadi kita perlulah menjaga kebersihan, mengurangkan pembaziran dan juga menjaga kesihatan kita untuk memelihara alam sekitar. Dan saudara, seketika nanti kita akan dengarkan kutubah Jumaat yang bertajuk Kesihatan Dijaga Alam Dipelihara yang akan disampaikan oleh imam kita yang bertugas, iaitu Al-Fadhil Ustaz Zulkifli bin Mahmud. Untuk itu, terus saja ke ruang solat utama untuk mendengarkan azan yang kedua dan seterusnya akan mengikuti kutubah Jumaat yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zulkifli.

الحمد لله القائل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Antara tanda ketakwaan ialah mensyukuri nikmat sebelum ia ditarik, menjaga kesihatan sebelum ditimpa penyakit, dan mencegah kemudaratan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Setiap hari kita bernafas tanpa banyak memikirkannya. Kita keluar bekerja, menghantar anak ke sekolah dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, apabila langit mula kelabu, pandangan semakin kabur, mata terasa pedih dan dada mula sesak, barulah kita menyedari betapa berharganya udara yang bersih. Jerebu mengajar kita satu hakikat, iaitu nikmat sering tidak disedari ketika masih dimiliki, tetapi amat dirasai apabila ia mula hilang. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-53 yang dibacakan sebentar tadi dan bermaksud, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu maka ia adalah dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Imam At-Tabari menjelaskan bahawa antara nikmat yang dikurniakan Allah ialah kesihatan tubuh dan keselamatan hidup. Apabila nikmat itu terganggu oleh penyakit atau kesusahan, manusia kembali merayu kepadanya. Udara yang bersih ialah nikmat. Nafas yang lapang ialah nikmat. Tubuh yang sihat juga ialah nikmat. Semuanya datang daripada Allah dan semuanya wajib dipelihara. Sidang jemaah yang dimuliakan, musibah yang menjejaskan kualiti udara boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada yang berpunca daripada kebakaran hutan dan ada yang dibawa angin merentas sempadan. Bencana alam seperti letusan gunung berapi juga boleh menjejaskan udara di rantau ini. Tidak semua puncanya berada dalam kawalan kita. Namun, tindakan kita masih berada dalam pilihan kita. Mungkin tidak mampu mengawal arah angin, tetapi kita mampu mengawal cara kita bertindak. Janganlah hanya bertanya, bilakah jerebu ini akan berakhir? Tanyalah juga, apakah yang telah aku lakukan untuk melindungi diri dan keluarga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya tubuh badanmu mempunyai hak ke atas kamu. Hadis ini mengingatkan bahawa menjaga kesihatan bukan tanda takut menghadapi ujian. Menjaga kesihatan ialah sebahagian daripada menunaikan amanah Allah. Ikutilah perkembangan indeks pencemaran udara daripada saluran rasmi. Apabila udara berada pada tahap tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Gunakan pelitup muka yang sesuai. Apabila perlu, minum air secukupnya dan dapatkan rawatan jika mengalami sesak nafas, sakit dada atau keadaan kesihatan yang semakin buruk. Berikan perhatian kepada kanak-kanak
warga emas, ibu hamil serta mereka yang menghidap asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung. Jangan tunggu mereka jatuh sakit sebelum kita bertindak. Berwaspada bukan bererti panik. Berikhtiar bukan bererti menolak takdir. Tawakal datang sesudah usaha, bukan sebagai alasan untuk mengabaikannya. Mimbar juga mengingatkan agar kita mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih. Jangan sebarkan khabar sebelum ia dipastikan. Ketika masyarakat memerlukan panduan, maklumat palsu hanya menambahkan kekeliruan. Jangan pula kerana asap yang datang dari luar sempadan, lidah kita mengeluarkan api penghinaan. Kita boleh tegas menuntut tanggungjawab, tetapi jangan meninggalkan keadilan dan adab. Masyarakat di kawasan berlakunya kebakaran dan bencana juga menanggung penderitaan, bahkan mungkin lebih berat daripada kita. Udara tidak mengenal sempadan, maka usaha mengatasinya juga memerlukan kerjasama merentas sempadan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walaupun sebahagian punca musibah berada jauh daripada kita, jangan sesekali kita menambahkan kemudaratan yang sedang berlaku. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan membakar sampah sesuka hati. Jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan kesihatan masyarakat. Sesuatu tindakan yang mungkin kecil di tempat ia dilakukan, tetapi asapnya boleh membawa mudarat kepada ribuan manusia. Api mungkin dinyalakan oleh satu tangan, tetapi asapnya ditanggung oleh ramai orang. Dalam menghadapi jerebu, setiap pihak mempunyai amanah. Individu menjaga diri dan keluarga, masyarakat membantu golongan yang memerlukan, pengusaha mematuhi undang-undang, pihak berkuasa bertegas dan telus. Negara-negara serantau pula hendaklah memperkukuh kerjasama agar punca pencemaran dapat ditangani dengan lebih berkesan. Jangan jadikan musibah ini sekadar bahan rungutan. Jadikan ia peringatan bahawa manusia saling memerlukan dan setiap tindakan mempunyai kesan terhadap orang lain. Mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran. Pertama, kesihatan ialah amanah Allah. Peliharalah tubuh dan ambillah langkah pencegahan berdasarkan panduan pihak berkuasa. Kedua, lindungilah keluarga, khususnya kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Jangan memandang ringan tanda-tanda penyakit akibat jerebu. Ketiga, cegahlah segala perbuatan yang menambahkan kemudaratan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan sebarkan maklumat palsu dan sokonglah usaha menangani pencemaran udara. Jerebu mungkin mengaburkan pandangan, tetapi jangan ia sampai mengaburkan tanggungjawab. Jaga diri, lindungi keluarga. Jangan tambah kemudaratan. Apa yang berada di luar kawalan kita, kita serahkan kepada Allah. Namun, apa yang masih kita mampu lakukan, jangan sesekali kita abaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amen.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.
2: Baik, setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Okey, suara sunyo macam mana? Cuba buat sikit.
4: Buat sikit dah.
3: Ini kan? Ya betul. Tapi selalunya kita dengar AP Syafiq buat suara sunyo ni bercakap je. Mm-mm. Kali ni nak lain sikit.
4: Lain sikit pula macam mana?
3: Nak nyanyi lagu rock.
4: Lagu rock mesti sunyo. Awak ni minta bukan-bukan kan? Lepas tu yang kena kecam saya.
3: Bukan selalu. Okay. Ready?
4: Macam mana sunyo tadi? Dong lemon. Yang tu kan?
3: Ya, betul.
4: Okay. Jom saya try lah lagu Isabella. Boleh ya?
3: Boleh.
4: Okay, jom. Mengapa?

0: kisah.
1: Boleh lah
0: Boleh lah Kenapa dia harganya ada
1: ada Sunio selalu gelak gitu.
0: Betul.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Jangan lupa untuk dengarkan Rentak Pagi KL setiap hari Isnin hingga Jumaat. 6 pagi hingga 10 pagi. Ada Abby Syafiq, ada Kulin, ada saya sendiri. Okey, selamat petang semuanya. Terima kasih dengarkan Nadi Kota KL. Tadi anda baru layan Music Express, Music Tanpa Henti hanya untuk anda semua. Harapnya terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah N mainkan sebentar tadi. Mungkin tengah dengar tadi masa on the way nak balik office, tengah makan, layan Music Express. Dan untuk abang-abang kita yang baru balik solat Jumaat tu, mungkin sekarang ni dalam perjalanan lah balik ke ofis. Yang akak-akak kita ni dah sampai ofis, dah relax, dah tadi keluar pergi makan sedap dengan kawan-kawan, boleh tarik nafas dulu sebelum mulakan kerja. Nak sambung kerja balik tu, relax dulu. Kalau rasa mengantuk, buatlah stretching apa yang patut. Bangun dari tempat duduk tu, buat stretching dulu, lepas tu buat kerja. Nanti petang dah boleh balik, habiskan kerja awal. Alright, dan jangan lupa untuk anda semua, hari Sabtu ni debaran bintang kecil. Rakan-rakan kita dan adik kita 12 kesemuanya semua sekarang ni berada di RTM Negeri Sembilan. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk dengarkan di KLFM sendiri. Kita ada juga live di Facebook KLFM Ini Baru KL, dan juga boleh tonton di TV2 pukul 9 malam untuk debaran bintang kecil. Siapakah yang akan kami bawa ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada pada 25 September nanti? Hanya 4 peserta dari 12 adik-adik kita ni, dan semestinya kita bagi full blast lah untuk sokong penuh kepada wakil Kuala Lumpur, iaitu adik Sofia Adelia. Dan untuk anda juga yang berdekatan, boleh juga pergi ke auditorium Tunku Puan Cik di RTM Negeri Sembilan. Kalau tak dapat pergi, tak apa, kita sokong adik Sofia Adelia. Kita tengok dekat TV2 atau di Facebook Live, atau boleh dengar di KLFM Ini Baru KL. Jom kita nak layan dulu ni MK, K-Click featuring Alif dengan Mimpi. Nari Kota KL, Ini Baru KL.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Baru KL.

0: yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: The Barat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, artis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa saksikan. Cerah kilau seorang bintang.
3: Ini Baru KL.

Sofia Jin baru saja menghiburkan anda di Nadi Kota KL. Okey, macam mana cuaca di tempat anda sekarang ini? Cerah ke, mendung ke, hujan ke, ada ribut ke? Tapi kalau di Kuala Lumpur hari ini dijangkakan sebelah petangnya ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam jerebu dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, hari ini kalau balik kerja nak naik MRT ke, naik pengangkutan awam, naik bas ke, sediakan payung. InsyaAllah kalau yang naik motor tu, make sure baju hujan ada ya. Takut nanti hujan nanti susah basah kuyum. Kalau hujan terlampau lebat tu, sila berhenti di tempat yang selamat. Okey, insyaAllah sebentar nanti kita akan ke Negeri Sembilan bersama dengan rakan pelapor kita Ashila Ashura untuk lapor terus dari sana bersempena dengan Debaran Bintang Kecil 2026. Semestinya adik Sofia Adila, kita doakan semoga dia dapat buat persembahan yang terbaik esok. Jadi kita nak tahu ceritanya apa dekat sana. Sebentar lagi insyaAllah kita dapatkan Ashila Ashura. Okey, sebentar lagi anda akan layan lagu Christina Perry dengan Jar of Heart. Layan dulu ini Tulus, Teh Hijau, Nadi, Kota KL.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh! KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.

0: mencari nama siapa dalam Alpha. Di mana kita bacakan satu segmen.
1: Alpha.
0: Alpha.
2: Alpha.
3: Alpha. Satu, dua, tiga.
1: Araf.
3: Araf.
1: Dia bijak tau. Sebab dia selalu pergi kenapa.
4: Okay, let's go.
5: Hey guys, Major Donate, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.

Itu dia Rahmat dengan Kekasihku menghiburkan anda di Nadi Kota KL. Selamat petang semuanya. Harap anda semua berada dalam keadaan yang baik ketika ini. Okey. Dan antara perkara yang sedang mendapat perhatian sekarang ini iaitu isu jerebu. Jadi beberapa lah laporan terkini menyebut keadaan jerebu di Sarawak semakin membimbangkan. Malah bacaan IPU di Serian dilaporkan berada pada tahap yang sangat tinggi. Jadi bila cerita macam ini tular di media sosial, laju betul kita nampak kan orang berkongsi gambar langit lah keadaan kawasan masing-masing dan pengalaman mereka. Jadi macam biasa, jangan terus percaya dengan semua yang kita nampak di media sosial tu. Tengok juga sumber dia, semak tarikh dan pastikan maklumat itu sahih sebelum kita nak tekan butang share. Okay, semoga anda bijak lah untuk menilai cerita-cerita yang anda dapat tu. Tengok dulu kesahihannya. Right, jom kita nak layan terus. Ini Nur Aniza Idris dengan DK Putri. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: for another.
1: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
2: Debarat Bintang Kecil 2026, Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
1: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
2: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
1: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
0: Jangan lupa saksikan. Cerahkanlah seorang bintang.
3: Ini Baru KL.

0: lebih banyak lagu, lebih informasi. Inilah Nadi Kota KL.
1: Beri nama siapa dalam Alpha? Di mana kita bacakan satu segmen?
2: Alpha.
3: Alpha.
4: Leka.
5: Satu, dua, tiga.
6: Arab.
7: Dia bijak tau. Sebab dia selfie. Kenapa
8: Okay, let's go.
9: Hey guys, Mate to the Main. We are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda.
10: Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
11: Ibaru KL.
12: KLFM ini baru KL.
13: Cerita apa hari ini?
14: Cerita apa hari ini?
13: Ha, jadi hari ini, kali ini kisah yang cukup menyentuh hati dan tengah mendapat perhatianlah di media sosial, di mana seorang live host TikTok ni dilaporkan menitiskan air mata selepas menerima gift ketika membuat live daripada seseorang, daripada seorang penyanyi. Penyanyi ni bukan penyanyi biasa-biasa, dia penyanyi terkenal. Dia juga biduan wanita negara kita, iaitu Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dan apa yang menariknya, pemberian itu datang ketika live host tersebut dikatakan sedang penat dan berdepan dengan hari yang agak mencabar. Dan siapa sangka ya, dengan satu pemberian yang mungkin nampak kecil, tapi sesetengah orang rupanya memberi semangat yang besar kepada penerima kan. Daripada rasa penat, terus kembali bersemangat untuk teruskan live. Itulah kadang-kadang kan, kita tak tahu betapa bermaknanya satu bentuk perhargaan kepada seseorang. Jadi satu kata-kata yang baik, satu sokongan atau satu kejutan kecil mungkin cukup untuk buat seseorang tu rasa dihargai dan terus kuat. Jadi itulah cerita kita, cerita apa hari ini di KLFM. Mungkin anda juga ada ceritanya, ada juga menerima kejutan hari ini. Kalau dapat kejutan istimewa hari ini, jangan lupa bersyukur. Kalau nak share dengan N, boleh terus hantar 0133097972.
12: Cerita apa hari ini? Cerita

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal mengalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh! KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.

Nadi Kota KL, KLFM, ini baru KL. Dewa 19 dengan separuh nafas baru saja menghiburkan anda. Okey, esok selainnya berlangsung Debaran Bintang Kecil 2026 di Negeri Sembilan, esok juga pada 11 pagi kita ada Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026. Bermula 8 pagi hingga 2.30 minit petang. Jadi warga Lembah Pantai, jom luangkan masa hujung minggu ini ke Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026, anjuran Majlis Belia Wilayah Persekutuan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan program ini bakal berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026 bermula jam 8 pagi hingga 2.30 minit petang, bertempat di dataran Pantai Ria, Lembah Pantai. Jadi pelbagai pengisian menanti anda, antaranya sesi perkongsian bersama MCMC, Forum Kesedaran Internet Selamat dan juga Suara Madani, Fitness Dance Challenge, pertandingan Explore Race, pertandingan mewarna kanak-kanak, aktiviti Kahoot serta pelbagai lagi aktiviti menarik. Okey, untuk maklumat lanjut, anda boleh layari media sosial Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Jadi esok anda bolehlah join ini Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026. Jom kita terus berhibur. Ini Syamil, Cukup Sekali, Nadi Kota KL, ini baru KL.

Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Gebarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
2: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
2: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
0: Jangan lupa saksikan.
3: Ya, esok jangan lupa untuk Jebaran Bintang Kecil 2026. Jadi 12 bintang kecil akan bertanding. Kita ada dari pelbagai negeri dan semestinya wakil Kuala Lumpur, iaitu adik Sofia Adia. Jadi esok anda kena dengar di KLFM. Anda boleh juga tonton di Facebook Live dan juga boleh tonton di TV2 pada pukul 9 malam esok 12 September 2026. Yang mana berdekatan, yang berada di Negeri Sembilan ke atau yang berhampiran, boleh saja ke Auditorium Tengku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Jadi esok ini tak sabarnya nak tahu siapa pemenangnya dan siapakah empat peserta yang layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak yang bakal berlangsung pada 25 September nanti. Okey, tugasan anda nak berakhir. Terima kasih kepada anda yang temankan anda seawal tadi satu tengah hari hinggalah sekarang. Anda ucapkan terima kasih banyak-banyak yang hantarkan respon di WhatsApp, ada juga yang like, komen di Facebook, di Instagram. Terima kasih. Okey, selepas ni EJ akan temankan anda di KLKL 4 petang hingga 8 malam. Jadi saya nak undurkan diri. Jaga diri, jaga hati. Jangan lupa senyum. Assalamualaikum. Bye-bye KL. Happy weekend.

Ini baru KL. Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu Bunga Tanjung, nyanyian Datuk Sharifah Aini membuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Salam Jumaat untuk anda semua. 11 September 2026 bersama dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Suara ini kembali menemani anda, Siduri EJ dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Terima kasih rakan setugas and Diana yang telah menemani anda dalam Nadi Kota KL dan memberi laluan kepada saya untuk terus bersama dengan anda sampai pukul 8 malam ini, okey? Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, hari ini tepat pukul 4.15 minit petang. Teruskan hiburan di waktu petang ini. Selamat petang untuk anda semua. Semua-semua wajah kesayangan hamba. Terus layan ini baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar yang telah masuknya waktu pukul 4:15 petang tadi. Dan sebagai panduan, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7:16 petang. Selamat petang kepada anda semua yang sedang dalam perjalanan, mungkin nak balik dari kerja kan, ataupun nak ke mana-mana. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga kita dijauhkan daripada segala fikiran yang berlebihan atau rasa risau yang memenatkan. Semoga juga kami semua dikurniakan ketenangan pada hati dan kejernihan pada fikiran, insya-Allah. Baik, teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Kita ada lagu Datuk Khadijah Ibrahim, Portrait Kasih, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Kenangan lalu Kuala Lumpur. KLKL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

0: Baik, selamat petang untuk anda semua. Pukul 4.41 minit petang. Itu dia sebuah lagu berjudul Man Eater. Baik, untuk seketika kita akan bersama dengan DJ Sheila Ashura yang kini berada di auditorium Tuanku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, untuk debaran bintang kecil. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Duri EJ.
0: Ya, yeah. Betul ke awak dekat apa ni, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan ke ada dekat, yeah, tempat lain?
1: Jangan. Yang itu jangan bicara. Okey, tak ada, betul. Saya dekat sini.
0: Okey. Apa kisahnya dekat sana tu, Shell? Ha.
1: Okey, dah masuk hari yang kedua, kami berkumpul geng 972 untuk debaran bintang kecil dekat sini. Kiranya hari yang kedua ni memang kita padatlah jadualnya, adik-adik kita dari pagi, lepas tu rehat sekejap, solat Jumaat, sambung balik petang ni, sampailah sekarang. Sebabnya malam ini kita ada full dress lah untuk debaran bintang kecil Semenanjung untuk tahun ini. Dan sekarang ni adik-adik kita sedang sibuk untuk mengambil tempat ataupun key yang mereka belajar sepanjang debaran ini untuk mereka tahulah kan, sebabnya takut nanti bila malam nanti masa full dress lari tempo lah, kedudukannya lari dan sebagainya. Ini adalah pengalaman adik-adik kita, sebab ada antara adik-adik kita ni 12 orang peserta, mereka ini pertama kali masuk pertandingan dan dipilih pula oleh negeri masing-masing. Jadi ini satu peluang dan juga satu orang kata medan untuk mereka menunjukkan bakat mereka.
0: Kisahnya kalau kita lari key, kita boleh kejar kan. Orang tu kalau lari memang betul, kena betul-betul lah pastikan tak lari lah. Terutama wakil daripada wilayah persekutuan lah, adik Nur Sofia Adilia, sihat tak dia?
1: Betul-betul dia sihat, alhamdulillah. Dan setakat ini memang adik-adik kita pun dia kalau dengan mak ayah, macam saya bagi tahu dekat Aris lah pagi tadi, bila dengan mak ayah anak-anak kita ni, adik-adik kita ni behave tau, dia baik sangat. Tapi bila mak ayahnya lari sekejap kan, dia punya aktif, dia bertik TikTok, menari, menyanyi, sampai kita kata relax, simpan tenaga. Cuma sekarang ini bukan sahaja adik-adik kita tau yang buat rehearsal waktu ini, tetapi kita ada penampilan khas kita. Esok kena tengok, kita ada Iman Darwish yang pernah mewakili Kuala Lumpur satu ketika dahulu, membawa nama ke Sarawak juga. Megat, Megat juga ada. Kejap nanti saya akan bersama dengan mereka. Kita nak bawa mereka esok masuk ke siaran Port Baik punya. Kena tengok esok. Behind the scene debaran bintang kecil Zon Semenanjung, penampilan khas Sofia Adilia dan juga Iman Darwish serta Megat dari Kompleks tentunya di auditorium Tunku Puan Cik Negeri Sembilan.
0: Apa khabar juga geng-geng 972 tu, sihat ke tak semuanya tu? Kak Wan, Mimi,
1: semua sihat. Syak, kita ada Azwan, kita ada Dayang. Tapi ada cerita yang kurang senang sikit yang berlaku lah di kalangan kawan kita ni, sajalah nak kongsi kan.
0: Kenapa?
1: Tiba-tiba Dayang Nazihah kita, DJ Dayang kita, fonnya rosak. Tiba-tiba tak menyala, dah lah dia orang berkepentingan. Jadi kita tak sangka kan benda-benda macam ni, tengah kita buat-buat kerja, tiba-tiba fon tak dapat nak hidup. Ini memang salah satu nyawa kita memang hilang lah. Tapi itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan, sebab yelah nyawa kita tak ada kan.
0: Jadi tak apa, Shell,
1: kawan-kawan ada, tak apa, it's okay.
0: Bos pun bermurah hati tu, rasanya dah standby dah tu kot second handphone tu. Dayangkan
1: insya Allah. Tapi EJ, cumanya yang dari segi yang okaynya lah kan, ini kita bisik-bisik lah, bila pun kita tak nyala, bos kita boleh cari kita. Dia tak dapat hubungi kita. Okay. Tak adalah, itu orang kata sedikit lah cerita yang berlaku di sini tentang debaran bintang kecil Semenanjung. Cuma saya nak ajak semua pendengar kita yang menyokong adik kita Sofia Adilia dan juga peserta-peserta yang lain untuk saksikan esok. Inilah dia yang ditunggu-tunggu, iaitu esok debaran bintang kecil Semenanjung pukul 9 malam di TV2. Okay, kalau tak dapat tengok TV, boleh saksikan di live TikTok KLFM ataupun page kita KLFM ini baru KL.
0: Siapalah agaknya jadi admin admin untuk TikTok KLFM tu eh?
1: Itu dirahsiakan. Sebab Mimi kita sangat comel.
0: Itulah. Mimi kita akan menjawab segala persoalan yang anda tanya nanti kan?
1: Betul. Doakanlah untuk peserta kita layak ke peringkat akhir. InsyaAllah. Sebab saya ingat sangat sengit. Tahun ini hanya 4 orang sahaja.
0: 4 je.
1: Yang akan terpilih untuk ke kemuncak bintang kecil. Orang kata nanti, peringkat kebangsaan. Dan kita mengharapkan agar adik kita dari Kuala Lumpur ini berjaya. Sebab mereka semua 12 peserta sangat hebat.
0: Yalah, mereka antara yang terpilih yang terhebat di kalangan yang pernah memasuki uji bakat tu kan.
1: Betul.
0: Baik Shell, saya doakan juga semua kru dan tim 972 dapat tidur dengan lena eh.
1: Okey kan? Insya-Allah. Semuanya tip-top, orang tip-top. Negeri 9 pun baik-baik. Kita cakap orang negeri lah cakap orang kata aku pun dah lupa dah.
0: Saya apa memang tak geti. Apa kono ejang?
1: Masak lomak cili api.
0: Masak lomak cili api. Oh, sedapnya.
1: Sedap kan? Okey. Jangan doakan juga EJ. Semoga dapat menonton juga adik-adik kita pada hari esok, okey?
0: Ya, baik. Okey Shell. Jadi kesalam dekat tim-tim kita dan juga untuk Sofia Adilia, okey?
1: InsyaAllah kembali bersama EJ Siduri di Konti KLFM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Shell. Itu dia. Jom kita teruskan lagi hiburan. Ini dia, segalanya ku terima, segala takdir yang akan kita ketahui pada malam esok, kita kena terima dengan seadanya. Apapun, all the best untuk adik Sofia Adilia, wakil wilayah persekutuan untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
2: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
2: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
3: Jangan lupa

0: Berita seterusnya. Industri automotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara, termasuk menyokong peningkatan KDNK serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik EV nasional. Menteri Kewangan II Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Automotif Nasional 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baharu serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Imigresen Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Imigresen Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: orang Malaysia yang kelakar, tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Tujuh lima minit tak sampai kedai, tapi tujuh tiga minit baru sampai.
2: What? Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
1: Benda yang kita tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak closing ni. Pasti dia tanya, buka lagi tak? Malaysia.
3: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
4: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
5: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
3: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua pertemuan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, Siduri EJ menemani anda untuk hari ini. Salam jumpa untuk anda semua. Ya, kita dah berada di hujung minggu untuk kita bekerja. Yahoo! Dan besok hari Sabtu dan Ahad tiba masanya untuk kita berehat, bercuti. Mungkin ada juga yang dalam dah merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga. Cuti bersempena dengan cuti weekend lah kan. Okey, baik, selamat petang untuk anda. Seperti biasa di jam kedua kita ada artis legend untuk hari ini. Dan artis legend pilihan untuk hari ini, kalau sebut saja nama Shima, pasti ramai yang terus teringat

suara rock wanita yang cukup bertenaga dan tinggi nadanya satu ketika dulu. Shima atau nama sebenarnya Kunazatul Shima Kukamaru Zaman mula mencipta nama bersama kumpulan The Boys sebelum meneruskan perjalanan sebagai penyanyi solo. Dan tahun 90-an menjadi zaman kegemilangannya apabila lagu-lagu seperti Di Sebalik Sejuta Wajah, Setelah Aku Kau Miliki, Teringin dan Aku Tetap Aku menjadi antara lagu yang cukup dekat dengan peminat muzik tanah air. Dan malah menerusi lagu Setelah Aku Kau Miliki, Shima berjaya meraih tempat kedua di Anugerah Juara Lagu 1991 selain memenangi Anugerah Persembahan Terbaik. Bukan saja hebat menyanyi, Shima turut mencuba nasib dalam dunia lakonan dan pernah tampil di pentas serta acara muzik antarabangsa mewakili Malaysia. Walaupun kini lebih banyak menghabiskan masa bersama keluarga dan tidak lagi aktif seperti dahulu, nama Shima tetap terpahat sebagai antara diva wanita yang mewarnai era kegemilangan muzik 90-an. Ini dia artis untuk hari ini, artis legend KL-KL Shima. Kita bawakan tiga lagu, Teringin, Aku Tetap Aku dan lagu Setelah Aku Kau Miliki. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur, artis legend KL-KL.

Artis Legend KLKL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Itu dia, kita dah dengarkan lagu back to back, tiga lagu artis legend untuk hari ini. Shima, semoga anda juga terhibur. Dan sekarang dah pukul 5.35 minit petang. Untuk sekarang ini kita akan dengarkan rancangan Biz On Air yang diterbitkan oleh Putra Azwan. Tapi kepada anda yang tengah memandu kenderaan sekarang ini, ada sedikit info trafik yang ingin dikongsikan bersama anda. Di jalan di Rawang, kalau anda menuju ke arah Rawang, hati-hati. Ada laporan mengenai penutupan satu lorong berhampiran Taman Rimba Temple menyebabkan kesesakan agak panjang. Dan setakat ini, kesesakan dilaporkan mencecah sekitar 7 km bermula dari Selayang menghala ke Rawang. Jadi, jika anda memang dalam perjalanan ke arah tersebut, bersedia untuk perjalanan yang lebih perlahan dan beri sedikit masa tambahan. Jadi, ikut juga arahan petugas di lokasi. Dan anda yang bercadang untuk menghala ke Ipoh, kot-kot nak balik kampung ke, ataupun anda bekerja PJJ dan nak balik kampung untuk hari Jumaat ini kan, dilaporkan berlaku kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6 berhampiran terowong Menora menghala ke Ipoh Utara. Susulan kejadian itu, lorong kiri terhalang dan trafik dilaporkan sesak sepanjang kira-kira 4 km. Jadi, kepada anda dalam perjalanan ke Ipoh atau kawasan utara, bersedia juga untuk perjalanan yang mungkin mengambil masa lebih lama. Okey, itu sedikit info untuk anda hari ini. Dan jom kita dengarkan Biz On Air. Untuk hari ini kita akan bersama dengan Puan Azu yang akan berkongsi tentang satu produknya, iaitu sabun Aloras. Bukan sekadar sabun. Jadi, untuk soalan pertama ini, boleh tak Puan Azu ceritakan sedikit mengenai AZ Empire Trading dan bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan memproses serta mengedar sabun pencuci?
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kepada semua pendengar KLFM. Saya Azu Zakaria, pengasas Aloras. Terima kasih kepada KLFM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang perjalanan Aloras. Sebenarnya idea menghasilkan sabun Aloras ni bermula dari tiga masalah lah yang sangat dekat dengan kehidupan saya. Yang pertama, saya selalu berdepan dengan masalah bila dijemur dalam rumah, dia akan berbau hapak. Dan satu lagi, benda ni sangat kritikal. Memang dikatakan bila kami buat temu bual, kebanyakan memang mengalami masalah yang sama, iaitu bila merendam pakaian lebih daripada 12 jam, air remedaman tu akan berlendir dan berbau. Okay, saya yakin ramai lagi yang dekat sana, si rumah dan ibu-ibu yang pernah alami situasi yang sama dengan saya. Yang ketiga, ni lebih bersifat peribadi, iaitu anak saya sendiri mempunyai masalah eczema dan kulit sensitif. Pada masa tu saya dapati banyak sabun yang kurang sesuai dengan kulit dia. Salah satu punca dia adalah pada sabun cuci baju lah. Jadinya saya kaji dan hasilkan formulasi sendiri dengan harapan dapat sediakan sabun yang lebih lembut pada kulit. Alhamdulillah berkesan pada pakaian juga. So alhamdulillah, selepas guna formulasi ni, kami bangunkan Aloras, keadaan kulit anak saya bertambah baik. Dan dari situlah saya yakin sabun bukan sahaja memberi manfaat kepada keluarga, malah mungkin dapat membantu lebih ramai keluarga di luar sana. Itulah titik permulaan lahirnya Aloras.

0: Lagu bertajuk Let's Groove, penyanyian Earth, Wind and Fire. Baik, besok dah hari cuti kan. Mungkin ada yang malam ini nak pergi lepak-lepak dengan teman-teman bersama dengan rakan-rakan, ataupun nak pergi tengok wayang, night show kan. Wow. Kita dulu zaman-zaman kita zaman-zaman EJ dulu hari-hari malam-malam minggu ni kita pergi pasal malam macam biasa. Adakah yang berniat nak pergi pasal malam? Apakah yang terniat di hati anda? Kadang-kadang niat di hati nak beli mie goreng je. Mie goreng je. Tapi yang dapat berplastik-plastik kan. Itu yang kita tak suka, menyampah tau. Kita tengok tu nak tu, tengok ni nak ni kan. Lepas tu bila dah sampai rumah semua tak habis. Tak apa, esok boleh panaskan, boleh makan balik tau. Okay, kita masih lagi dalam Biz On Air untuk hari ini bersama dengan bisnes Aloras, bukan sekadar sabun, dengan Puan Azu. Jadi kita dah tahu dah bagaimana tercetusnya idea Puan Azu untuk memulakan perniagaan ini. Dan yang seterusnya, kita nak tahu juga kelebihan ataupun keunikan sabun pencuci keluaran AZ Empire Trending ini berbanding produk lain yang dah ada, dah banyak dah di pasaran ini.
1: Keistimewaan Aloras ialah formulanya yang menggabungkan 5 fungsi dalam satu produk, iaitu membersih, melembutkan, mewangikan antidapat dan antibakteria. Sabun Aloras juga tidak mempunyai bermaksud sabun kita berwarna transparent. Dia tidaklah meninggalkan kesan pada pakaian, terutamanya warna putih, sebab kita ni transparent. Okay, sabun Aloras ni juga sesuai untuk cucian harian, cucian tangan, cucian mesin, rendaman, semua sesuai, insyaAllah. Okay, sabun Aloras ni sangat sesuai. Dia membantu pada mereka-mereka yang suka keringkan baju dalam rumah. Terutamanya waktu malam lah, penat bekerja apa semua kan. So waktu malam baru nak sidai semua, memang Aloras sangat membantu. Memang satu rumah bau wangi. Okay, kemudian sabun Aloras ni sangat sesuai untuk rendaman. Okay, rendam 48 jam pun dia tak berlendir dan dia tak berbau busuk. Itu kelebihan kami. Dan sabun kita sesuai untuk seisi keluarga. InsyaAllah dia sesuai untuk seisi keluarga. Kemudian fokus kami sebenarnya menghasilkan sabun yang berkualiti, bukan hanya sabun, tetapi memberikan pengalaman mencuci yang lebih mudah dan berkualiti kepada pengguna.

0: those Russians. Dengarkan Biz on Air, tema bual santai perniagaan.
1: Selamat petang untuk anda semua. Amboi, bukan main, seronok lagi dengan lagu tadi kan? Yang tengah memandu tu, seronok cara memandulah kan. Yang tengah minum petang tu, selamat minum petang yang diucapkan eh. Ada yang tengah gambar, dia kata minum petang hari ini makan mie reboy. Ui, mie reboy. Sampainya hatimu ya. Mie rebus eh. Mie rebus ni dia ada banyak-banyak pesen tau. Pesen belah utara, belah utara lah kan. Yang belah tengah kat KL ni, belah cara-cara dia lah. Yang belah Johor pula, cara Johor. Johor pula ada macam-macam jenis kan. Yang dekat JB lain, yang belah Muar lain, yang belah Batu Pahat lain kan. Jadi apapun caranya, tapi yang tetap kita gunakan adalah mie kuning eh. Dia bukan mie spaghetti ke, bukan mie halus ke, bukan eh. Okay. Jadi selamat menikmati hidangan minum petang anda sambil terus layan KLFM. Dan kita dah berada di hujung untuk Biz on Air hari ini bersama dengan Puan Azu. Jangan tukar nama dia, EJ. Puan Azu yang bercerita tentang Aloras bukan sekadar sabun. Okay. Jadi yang terakhir ini, kita nak tahu perancangan AZ Empire Trending pada masa akan datang dan di mana jika kami-kami semua ni nak mendapatkan produk atau menghubungi pihak AZ Empire Trending.
2: InsyaAllah, fokus kami selepas ini adalah untuk memperkukuhkan jenama Aloras di seluruh Malaysia serta melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya bersama kami. Sebenarnya Aloras ni telah menyediakan platform untuk mereka-mereka yang ingin menjana pendapatan bersama Aloras secara sampingan maupun sepenuhnya. Kami percaya apabila perniagaan berkembang, lebih ramai keluarga dapat menikmati peluang menjana pendapatan. InsyaAllah. Okay, bagi yang ingin mencuba produk sabun Aloras ni, boleh dapatkan kepada usahawan-usahawan Aloras iaitu stokis dan ejen di seluruh semenanjung Malaysia. Kami belum ada lagi usahawan di Sabah Sarawak. Kalau ada yang ingin daripada Sabah Sarawak yang ingin menjadi usahawan, ingin jadi sebahagian pada Aloras, boleh sangat-sangat dialu-alukan. Okay, dan juga kami berada di Quality Mart Bandar Tun Razak, SC Rosyam Semenyih, Senawang dan juga SC Rosyam JKKL. Dan pada yang ingin mencari kami di social media, kami berada di semua social media. Kita ada di TikTok, kita ada di Facebook, kita ada di Instagram dan kita ada di Track dengan nama Aloras HQ. Dan sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut tentang produk ataupun tentang ejen stokis untuk jadi usahawan kami, boleh terus WhatsApp kami di 012-652-8676. Kami amat mengalu-alukan semua untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Aloras. Terima kasih.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

saya Datuk Aisyah. Balik kerja jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

KLFM, ini baru KL. Kenal lalu.

Selamat petang untuk anda semua. EJ masih lagi bersama dengan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita dah dengarkan tadi vibe positif ulangan yang diterbitkan oleh DJ Shell bersama dengan Jasmine Pharmacist. Ha, yang ada gastrik tak boleh minum kopi. Tapi EJ tak boleh kalau tak minum kopi . Ha, dia jadi macam menyasau gitu . Mungkin ada di antara anda yang sama macam EJ. Ada kata EJ kalau minum kopi waktu malam pun tak apa. Ha, dia tidak memberi kesan kepada kelenaan. Tidur EJ tak ada . Tidak mengganggu walaupun sedetik. Ha, tapi ada orang tak boleh. Dia minum petang, malam confirm tak boleh tidur . Okay, baik, masing-masing punya badan lah kan. Anda lebih mengetahui macam mana badan anda bereaksi, bertindak balas. Okey, jom kita nak dengarkan lagu JTK, JTK Jangan Turun Kereta sekarang ini, yang dah mula dihantar bermula pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih untuk Muhammad Nur EPE dari Nilai katanya nak dengar lagu I Will Survive Gloria Gaynor. Terima kasih. Dan cuma juga Kak Nurizan kita kata hari ini nak dengar lagu Aisyah Janji Manismu . Akan tunjukkan kepada pendengar-pendengar JTK KLFM petang ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Tok Dah nak dengar lagu Kehilangan Ruhil Amani. Tapi kita layan dulu lagu kumpulan Metafora, Wasangka Cintaku. Terus layan JTK Jangan Turun Kereta. Ini baru KL.

0: Selamat petang untuk anda semua. Lagu Kehilangan, nyanyian Ruhil tadi baru saja menghiburkan kita. Diharapkan anda tidak kehilangan kami di KLFM. Kerana kami akan sentiasa bersama dengan anda tau. Terima kasih yang layan melalui 97.2 di Lembah Kelang dan juga di RTM Klik dengan carian radio KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seketika kita akan bersama menerusi
1: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Baik, untuk Arena 972 hari ini perkongsian berkaitan dengan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal menjelang. Bukan sahaja sasaran pingat semakin menjadi perhatian, malah ganjaran lumayan turut menanti atlet yang berjaya mengharumkan nama Malaysia. Bagi skuad karate negara, Persekutuan Karate Malaysia atau MAKAF, MAKAF menawarkan kenderaan elektrik bernilai lebih RM60,000 kepada atlet yang berjaya membawa pulang pingat emas. Malah Presiden MAKAF turut memberi bayangan ada ganjaran tambahan sebagai kejutan jika kem karate negara mencipta pencapaian luar biasa. Skuad bola keranjang pula berdepan tawaran yang cukup menarik. Jika berjaya meraih emas, atlet bakal menerima sebuah pangsapuri bernilai lebih RM400,000 dan wang tunai RM50,000. Manakala jurulatih pula menerima ganjaran berganda. Dalam pada itu, pedal negara juga tidak mahu ketinggalan apabila bakal membuat penampilan sulung di Sukan Asia kali ini. Wakil negara Aidan Yunus dan Christian Didier Chin mengakui sudah bersedia selepas menjalani latihan intensif selama 3 bulan selain aktif menyertai kejohanan jelajah pedal antarabangsa di Asia, Eropah dan Afrika Selatan. Mereka bagaimanapun sedar cabaran cukup sengit khususnya daripada Filipina, Indonesia, Jepun dan negara-negara Asia Barat. Jadi sasaran awal mereka adalah untuk mara ke peringkat separuh akhir sebelum cuba menghadiahkan pingat buat Malaysia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Apapun ganjarannya, misi utama tetap sama, berjuang untuk negara dan bawa pulang pingat. Itu perkongsian untuk Arena 972 hari ini.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Okey, jom kita teruskan lagi JTK untuk hari ini. Jangan turun kereta yang dah sampai, alhamdulillah. Kalau keadaan jalan di Kuala Lumpur, kebiasaannya lah kan. Hari Jumaat ni selalunya sesak. Tapi yang dah sampai ke destinasi, tak tahulah dah sampai rumah ke, dah sampai kedai ke, dah sampai pasar malam ke. Terima kasih banyak-banyak. Encik Zul tadi kata, masuk-masuk je pasar malam terus membeli. Yang tak nak pun dibelinya katanya. Sebab tu Ijay kata tak apa, yang tak nak tu kita beli je. Takut teringat kan. Kalau tak makan hari ni, kita boleh makan besok kan. Okey, baik, jom kita teruskan permintaan lagu. Terima kasih untuk Encik Azman kita. Katanya nak dengar lagu Kau Tetap Dalam Anganku, nyanyian Aziz. Dan lagu kumpulan Search Isabella ini diminta oleh Encik Din Lanai 90. Terima kasih juga untuk Farah Senik. Katanya hari ini nak dengar lagu Datuk Sudiman Haji Arsyad. Milik siapakah gadis ini? Itulah tanda persoalan yang mungkin tertanya-tanya buat anda semua kan. Anak siapalah ni? Mulik benau bahasanya. Sopan sungguh. Contoh. Okey, jom terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

0: Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.
1: Kenal lagu.

0: JTK, jangan turun kereta. Dengarkan lagu kenangan Memory Hit KLKL.
1: Beri nama siapa dalam Alpa? Di mana kita bacakan satu segmen?
2: Alpa.
3: Alpa. Leka. Macam kita bantu
4: leka. Satu, dua, tiga. Araf.
3: Dia bijak tau. Sebab dia selalu pergi Kenapa.
5: Okay, let's go.
6: Hey guys, Major Donate, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda.
7: Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM,
8: ini baru KL.

Okey, selamat petang. Bukan petang dah. Selamat malam untuk anda semua. Kalau lebih tepat lagi, maghrib lah kan. Sekarang ni dah pun pukul 7.04 minit malam. Kepada anda yang tengah memandu, semoga anda selamat tiba ke destinasi. Baik, tepat pukul 7.16 minit malam nanti akan kita sama-sama dapat dengarkan azan maghrib. Menandakan masuknya solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan anda akan terus bersama dengan EJ di jam terakhir menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Tajuk lagu ini, Kepulangan Razis Ismail. Berhati-hati di jalan raya kerana ada yang menantikan kepulangan anda di rumah. Terus layan, ini baru KL.

Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Selamat malam untuk anda semua. Itu dia tadi lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli, Nak Dara Rindu, membawa kita ke pukul 7.26 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat, dan sebagai panduan juga solat fardu isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.25 minit malam. Bagaimana malam ini di tempat anda? Adakah seperti biasa sunyi sepi? Wow, sunyi sepi tu kat mana tu kan? Kalau kita di ibu kota Kuala Lumpur, masih lagi masih lagi bising dengan bunyi kenderaan kepada anda, terutama yang masih lagi belum sampai di tempat destinasi anda. Dan juga ada juga yang menyahut seruan Izzy tadi, kata nak pergi berjalan-jalan berjalan-jalan di pasar malam tak kisahlah pasar malam ke pasar apa Shopee Complex ke kan. Mungkin ada urusan jual beli yang perlu anda lakukan waktu sekarang ini, okey saja. Tapi kita tengok juga tinjauan Met Malaysia hari ini. Amaran ibu peti dikeluarkan pukul 5 petang tadi sampai pukul 8 malam. Antaranya di keseluruhan Perlis, Kedah di beberapa daerah, antaranya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pendang, Pokok Sena dan juga Yan. Di beberapa daerah di Perak juga, antaranya Manjung, Perak Tengah, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Batang, Padang dan juga Mualim. Selain itu di keseluruhan Kelantan dan Terengganu. Jadi orang Kelantan dan Terengganu kalau tengah dengar KLF yang boleh update juga dekat EJ, hujan lagi ke ataupun sudah berhenti. Di Pahang juga, antaranya di Pulau Tioman, Lipis, Raub dan Cameron. Di Johor, Kota Tinggi, Mersing, Kulai, Johor Bahru dan Pontian, dan juga beberapa daerah di Sarawak, Sabah dan di keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Labuan. Di Kuala Lumpur hari ini, di belah malam, keadaan jerebu dengan suhu minima 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Selamat malam untuk anda. Anda masih lagi bersama menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur di jam terakhir bersama dengan EJ. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL, kita layan lagu kumpulan Diana, Punca. Terus layan ini baru KL.

0: Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.
1: Kenal lalu.

lagu nyanyian Kamikaze, Pergi Selamanya. Ija akan pergi meninggalkan anda, tapi bukan untuk selamanya. InsyaAllah jika diberi keizinan oleh Maha Esa, InsyaAllah kita akan bertemu pada hari Isnin nanti. Esok Sabtu Ahad kita akan berhujung minggu. Kepada anda yang tengah dalam perjalanan mungkin menuju ke Ipoh melalui Lebuh Raya Utara arah Selatan, Lebuh Utara Selatan arah Selatan, satu kejadian cerun runtuh dilaporkan berlaku di kilometer 263.6 dari Terowong Menora menuju ke Ipoh. Jadi susulan kejadian itu, lorong kiri masih ditutup kepada semua kenderaan, dan perkembangan terkini daripada plus trafik pada pukul 7.15 minit petang malam tadi memaklumkan kesesakan kini dilaporkan mencecah sehingga 15 kilometer. Jauhnya. Jadi kepada anda yang menuju ke Ipoh dari Kuala Lumpur untuk malam ini, bersedia untuk perjalanan yang lebih perlahan dan lebih panjang. Kalau boleh, gunalah laluan alternatif. Dan kalau boleh juga, sila tukar rancang balik perjalanan anda, okey? Dan terima kasih kepada anda yang terus layan KLFM dan menemani EJ seawal pukul 4 petang tadi. Dan selepas ini, Neon KL, anda akan bersama dengan adik EJ. Adik ke? Yelah, adik lah. DJ Bella yang akan menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Jadi kepada anda, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda. Seperti biasa, EJ tinggalkan anda dengan lagu 2x2, Si Malakama, lagu penutup untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Tapi kita layan dulu lagu Era Fazira, Teman Bicara. Terima kasih kerana menjadi teman mendengar bicara EJ sepanjang 4 jam ini. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Apa khabar semua warga Kuala Lumpur? Ada yang sedang memandu pulang dari kerja, selamat memandu. Pandu dengan berhati-hati. Anda sedang mendengarkan Neon-Neon KL bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Banyak lagu-lagu yang menarik yang boleh anda sing along untuk malam ini. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai EJ, si Duri EJ yang telah menemani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Banyak lagu-lagu yang kenangan, yang mengimbau kenangan zaman anda membesar, zaman anda bercinta, dan banyak lagi. Ada juga lagu Jangan Turun Kereta pun. Sampai sekarang, Jangan Turun Kereta. Kalau anda nak terus layan KLFM, boleh layan kami di frekuensi 97.2. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya ini. Lagu nyanyian Selena Gomez and the Scene dengan tajuk lagunya Who Say. Terus layan KLFM, Neon, Neon KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Gebara Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Teknik Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adilia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

Impikan nyanyian Dola terus menghiburkan dan menghangatkan lagi malam ini di Nyanyian KL Ini Baru KL. Baik, pukul 9 malam nanti siapa yang ada berkesempatan duduk bersama Ana tu, tak tahu nak tengok cerita apa, jom layan Upin Ipin The Long Gibbon Chris, atau dalam bahasa Melayunya Upin Ipin Chris Yaman Tunggal, yang mengisahkan tentang Upin Ipin dan rakan-rakannya yang menjumpai sebilah keris misteri yang membawa mereka ke dunia penuh cabaran. Siapa yang berminat cerita rakyat, perlulah tengok Chris Yaman Tunggal. Kalau nak tahu, Upin Ipin Chris Yaman Tunggal ni antara favourite season saya untuk Upin Ipin. Dan kalau orang tanya saya, bila anak-anak sesuai tak tengok? Sesuai kalau nak dedahkan anak-anak dengan cerita-cerita rakyat di Malaysia. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam juga, kita akan ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi sekarang ini, jom kita layan dulu lagu nyanyian Spin dengan tajuk lagunya Janji Kita. Janji jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Neon, Neon KL.

0: orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyonyon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Kuala Lumpur. Anda sedang mendengarkan Nyonyon KL, masih lagi bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang ini kita dah masuk ke slot curhat Bila Kata Tak Terluar. Biar lagu menjadikan kita pasrah, di mana anda bolehlah hantarkan lagu permintaan, boleh dengarkan madah-madah cinta atau madah-madah kecewa dihantarkan oleh pendengar. Juga boleh layan lagu yang menggamit kenangan di slot curhat ini juga.

Teh Hijau, nyanyian tulus permintaan Syafiq Azali baru saja berlalu menghiburkan anda dalam slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Pastinya esok hujung minggu ada yang tak tahu nak ke mana, tengah mencari-cari apakah aktiviti yang boleh dilakukan bersama keluarga. Jom warga Lembah Pantai, ayuh luangkan masa hujung minggu anda ke Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026, anjuran Majlis Belia Wilayah Persekutuan bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Program ini akan berlangsung esok pada 12 September 2026. Bermula jam 8 pagi sehingga 2.30 minit petang. Bertempat di mana? Di dataran Pantai Ria, Lembah Pantai. Banyak aktiviti menarik menanti anda. Ada sesi perkongsian bersama MCMC, Forum Kesedaran Internet Selamat dan Suara Madani, Fitness Dance Challenge, Pertandingan Explorers. Kalau ada anak-anak tu, bolehlah masukkan anak-anak anda ke pertandingan mewarna kanak-kanak. Lepas tu ada aktiviti Kahoot, pelbagai juga aktiviti menarik menanti anda. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh pergi ke media sosial Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Okey? Dan kalau berkesempatan, saya rasa saya pun akan singgah ke sana. Jadi tunggu apa lagi? Jom beramai-ramai datang ke Carnival Community Campaign Internet Selamat 2026 di dataran Pantai Ria, Lembah Pantai. Okey? Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu permintaan rakan pendengar kita melalui WhatsApp KLFM. Katanya, Assalamualaikum DJ Mila. Kak Azimah dari Gombak nak minta lagu Wajah Siapa di Hatimu, nyanyian Azlina Aziz. Terima kasih DJ yang bertugas, katanya. Sama-sama untuk akak. Dan jom kita layan lagu permintaan Kak Azimah ini, Wajah Siapa di Hatimu. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Bila mencintai seseorang, kadang-kadang kita tak tahu perasaan itu terlalu cinta ataupun terlalu bodoh. Itu dah lagu Terlalu Bodoh, nyanyian Arajo hari terus menghiburkan anda dalam slot cerhat Bilik Kata Tak Terluah. Biar lagu menjadikan kita pasrah. Sambil-sambil kita layan lagu Terlalu Bodoh tadi tu, menghayati sangat lagu tu, rakan pendengar kita yang bernama Nur menghantarkan sebuah kata-kata dengan kata-katanya hari ini. Alasanku bahagia mudah saja, kerana kau ada, kerana kau milik rasa ini. Hadirmu nikmat dari ilahi, cukup untuk menjadikan hatiku damai dan abadi. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh Noel daripada Johor. Katanya, Bella, saya nak dengarkan lagu nyanyian Afgan dengan tajuk lagunya Bukan Cinta Biasa. Jomlah kita dengar di slot curhat Bila Kata Tak Terluah. Biar lagu menjadikan kita pasrah.

Itu dia lagu Saat Hilang Cintamu. Siti Sarah Raisudina dan membawa kita ke pukul 10.14 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam Kuala Lumpur. Anda masih lagi mendengarkan Selat Curhat. Bila kata tak terluah biar lagu menjadikannya kita pasrah. Okey, baik. Siapa yang di sini kalau masuk ke sesuatu premis, ada pengawal keselamatan atau security guard meminta untuk mereka tinggalkan IC mereka. Sebenarnya, untuk pengetahuan semua, pengawal keselamatan tidak sepatutnya menyimpan atau menahan IC anda. Anda hanya boleh tunjukkan untuk pengesahan identiti atau rekod untuk masuk sahaja. Selain daripada itu, tidak boleh ya, jangan serahkan jika diminta disimpan. Anda berhak untuk menolak dengan cara yang baik ya. Lindungi maklumat peribadi anda. Jangan sesuka hati je bagi orang kita, orang kata apa, pengenalan diri kita kepada orang lain. Sebab itu adalah tanggungjawab kita untuk menyimpanlah maklumat peribadi kita, okey? Dan sekarang ini kita nak terus membacakan satu kiriman kata-kata atau madah yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita yang bernama Khadijah. Dan kata-kata malam ini dihantar oleh Khadijah adalah, aku tersenyum seolah-olah tiada apa, sedangkan hati menyimpan 1000 cerita. Ada yang ingin aku ceritakan, namun lidah memilih untuk diam. Mungkin diam ini lebih mudah daripada menjelaskan segalanya. Jom kita dengar lagu permintaan Khadijah. Ini dia Hazama, Aku Bukan Narsisis. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Akulah bidadari syurgamu. Itu dah lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, terus menghiburkan anda di Nyon KL Selat Curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga yang mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan kalau anda tengah santai-santai sambil scroll media sosial tu, apa kata follow je semua media sosial kita, KLFM. Ini baru KL. Baik, siapa tahu mengenai tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ni adalah bila kita buat sesuatu yang baik dan manfaat untuk orang lain serta masyarakat. Okey, Bella nak ajak semua untuk melakukan tanggungjawab sosial kita dengan menderma darah. Anda boleh pergi ke SMK Saujana Impian 1 esok 12 September 2026 pukul 9 pagi sehingga 3 petang. Anda perlu ikuti syarat-syarat yang telah diberikan, antaranya sihat tubuh badan, berat melebihi 45 kg ke atas, berumur 17 hingga 70 tahun, tidur minimal 5 jam sebelum menderma darah, membawa kad pengenalan diri atau pasport, dan air sekali telah mengambil makanan sebelum menderma darah. Okey, satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Sama-samalah kita melakukan tanggungjawab sosial kita. Okey, dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu yang kalau kita dengar mungkin tak familiar, tapi penyanyi dia pernah popular satu ketika dahulu. Masih lagi popular kerana sekarang ni tengah menjadi cikgu, tak silap saya. Okey, jom kita layan lagu nyanyian Tasha Mansyah dengan tajuk lagunya Masih Perlu.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
2: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
2: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu, 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

terus menjadikan KLFM salah satu platform yang cukup indah untuk anda mendengarkan lagu kami. Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Betul-betul lah para cuma. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk hari ini 11 September 2026. Ini dah masuk jam terakhir bagi tugasan Bella. Dan pastinya di jam terakhir ini kita akan layan karaoke neon yang akan mendengarkan lagu-lagu karaoke dan juga lagu-lagu yang pastinya anda boleh sing along bersama. Dan sempat lagi nak hantarkan lagu permintaan anda, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekarang ini kita nak tunaikan lagu permintaan Amandi Lanai, nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan tajuk lagunya Milik Siapakah Gadis Ini. Jom kita layan hanya di Karaoke Neon. Ini baru KL.

Sungai, sayur dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Di saat sendiri Dadali, permintaan Muhammad Iqmal baru saja berlalu menghiburkan anda di Karaoke Neon. Pastinya ramai yang sedang menyanyi-nyanyikan lagu-lagu yang telah disiarkan tadi. Bukan sedang, ada tadi yang menyanyi sambil berkaraoke. Ingat sikit, kalau nak karaoke itu pastikan pandang kiri kanan dahulu. Pastikan anda karaoke di tempat yang kalau boleh tidak mengganggu orang ramai. Okey, baik, sekarang ini debaran semakin terasa. Debaran Berita Kecil Semenanjung, Zon Semenanjung 2026 kini kembali. Jangan lupa tonton debaran Berita Kecil ini esok malam 12 September 2026 pukul 9 malam. Anda boleh tonton secara live di KLFM, juga di TV2. Dan kalau anda berkesempatan, marilah hadir ke auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tunku Muhammad Negeri 9. Okey, mari beri sokongan kepada adik-adik kita dan terutamanya kepada Sofia Adil, ya, kerana dia mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pasti boleh. Okey, terus layan KLFM, kita nak dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu karaoke yang kalau kita dengar ni mewakili perasaan kita yang marah, tapi dalam masa yang sama kita berkias. Ini dia, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Eli Mazli hanya di KLFM, Karaoke Neon.

Kekasih Bayangan. Cakrahan mengakhiri tugasan Bella untuk malam ini, edisi 11 September 2026. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Tak lupa juga buat rakan-rakan pendengar yang berada di live TikTok KLFM. Terima kasih. Ada Dija, ada Farah, ada Kamarudin, ada Cik Yah, Pantai Dalam pun ada, Ucup ada, Ahmad Mustafa ada dan ramai lagi. Terima kasih untuk tap-tap screen yang telah diberikan sehingga kita mencapai 100k like. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah esok Bella akan kembali menemani anda, pastinya dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua, pukul 12.30 hari sehingga pukul 6 petang. Baik, Bella nak tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Anis Suraya dengan tajuk lagunya Cinta Tersimpul Rapi. Terus layan KLFM. Selamat malam Kuala Lumpur.

0: kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Saya Ashwa Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KL FM, ini baru KL.
2: R&R KL, tak tidur malam, malam masih muda.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami peh. Ini baru KL.

0: KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.
1: KLFM.

0: Ah, begini jadinya bila Masdo dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdo,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
1: Ini baru KL.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Apakah maksud macan?
4: Awak ni macan-macan lah.
3: Jangan macan-macan eh. Saya bagi contoh ayat lah. Pengunjung zoo teruja melihat seekor macan yang berbulu lebat.
4: Monyet.
3: Oh, yeah. Pandai kudis. Tapi salah. Sila buat bunyi ular.
4: Ular?
3: Oh, rasa macam nak pergi toilet lah. Macam mana dekat bunyi singa?
4: Eh tak lah, bunyi singa je ni. Kau balik sekarang dah petang ni.
3: Oh, itu mak awak. Macam mana bunyi T-Rex?
4: Bunyi T-Rex?
3: Kau tak melakukan eh?
4: Tak, ni macam comel. T-Rex yang comel.
3: Okay. Macam mana dekat bunyi burung hantu? Burung hantu. Ini pukul apa? Pukul 2 pagi ke 1 pagi?
4: Ini pukul 1 pagi.
3: 1 pagi. Oh, patutlah saya dapat tidur. Bunyi yang mengganggu fikiran saya.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: KL. Dalam satu rumah, biasalah. Adik berebut remote TV. Kakak merajuk sebab barang dipinjam tak dipulangkan. Abang dengan adik berebut lauk terakhir. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang salah faham.
1: Muka kau pun tak pakai sun.
2: Muka kau tak pakai lampu.
1: Senyap kau muka ke lantai. Oh, agak kasar kan macam tu.
2: Senyap kau muka sampah.
1: Kau betul-betul aku. Muka kau sama-sama dengan aku juga.
0: Tapi bila orang luar datang mengganggu, adik tetap cari abang. Abang tetap lindungi adik. Sebab kita satu keluarga. Begitu juga kita, rakyat Malaysia. Berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Kita mungkin berselisih tentang bola, tentang makanan, tentang tempat letak kenderaan dan macam-macam hal lagi. Di media sosial, kita berdebat. Di jalan raya, kadang-kadang kita pun boleh bertelagah. Masing-masing dengan pendirian sendiri. Sampai terlupa, kita sebenarnya satu keluarga. Tapi bila ada yang cuba menyentuh Malaysia, kita berhenti seketika daripada mencari salah. Kita pandang satu sama lain dan kita tahu ini rumah kita. Tak kira siapa kita, tak kira dari mana kita datang. Bila tanah air ini dipertahankan, kita berdiri di bahu yang sama. Sebab sakit Malaysia, sakit kita. Bangga Malaysia, bangga kita. Dan selagi bumi ini rumah kita, kita akan menjaganya bersama. Malaysia, rumah kita, keluarga kita.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL, fasa yang pertama. Fasa yang pertama ni Kulin menemani anda sepanjang 6 jam seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan insyaAllah banyak je info-info, topik-topik yang best-best Kulin nak kongsikan kepada anda semua, dan lagu-lagu yang best-best yang menemani perjalanan anda. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.58 minit pagi, syuruk 7.05 minit pagi, zuhur 1.12 minit tengah hari, asar 4.14 minit petang, maghrib 7.16 minit malam, dan isyak 8.25 minit malam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkati, dipermudahkan segala urusan yang ada. Yang penting hujung minggu ni ceria-ceria selalu. Yelah, siapa yang tak suka kan hari cuti? Semua orang suka. Dan kepada anda yang sedang memandu pagi-pagi ni, nak ke mana? Pandu tu janganlah laju-laju. Kita tahu pagi-pagi ni jalan kosong kan. Kalau jalan kosong tu, jangan tekan pedal minyak tu sampai habis, okay? Walaupun jalan kosong, anda kena tetap patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Jangan bawa laju-laju sangat. Dan kalau boleh nak tukar lorong tu, jangan lupalah bagi signal. Baik, selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu KOI dengan tajuk lagunya Tiwi Karma. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

FRANG. Itu dah Mimi Fly dengan tajuk lagunya Temberang yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL fasa yang pertama anda dan membawa kita ke pukul 6.23 minit pagi. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Pagi mendung, petang tiada hujan, malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Dan sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda bacaan IPU terkini di Kuala Lumpur berada di tahap sederhana sekitar 96 mengikut lokasi di Kuala Lumpur. Dan sekarang ini walaupun bacaannya 96 masih lagi tinggi bagi saya, dan kalau bolehlah nak keluar rumah tu jangan lupalah pakai mask dan pakai sunscreen. Sebab apa? Sebab kita ni keluar nak hirup udara. Paru-paru kita, dalam badan kita ni memerlukan oksigen, memerlukan udara. Kalau kita hirup udara yang tidak sihat, jadi kesihatan tu beralih pada kita. Kita pula yang tak sihat nanti. Jadi kepada anda semua, kita kena jaga kesihatan kita. Ialah nak bekerja pun perlukan kesihatan yang baik. Nak ke mana-mana pun perlukan kesihatan yang baik. Jadi berwaspada dan ingat, kalau tak ada keperluan untuk buat aktiviti-aktiviti luar, apa kata kita berehat je dekat rumah hujung minggu ni sambil mendengarkan KL FM. Dan selepas ini banyak je info yang Kulin nak kongsikan kepada anda. Tapi sekarang ini kita berhibur dulu dengan Aiman Tino dengan tajuk lagunya Kurela Dibenci. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL. Lendong game.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026, Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Do dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Do,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.
4: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: pertama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Nas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
2: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
1: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
3: itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
1: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
1: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Бо йде струзня. Radio Television Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Ke perkembangan luar negara, wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kini, sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: cara mungkin berpulang.
1: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, Kotak Muzik, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.